0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, kita sering banget dengar ya saran buat olahraga demi kesehatan fisik. Tapi tahu nggak, bersepeda itu punya efek luar biasa buat kesehatan mental juga loh. Coba bayangin, kamu mulai mengayuh perlahan di pagi hari, jalanan masih sepi, udara masih segar nih ya. Pikiran mulai tenang, nggak ada yang buru-buru, pelan-pelan aja. Alon-alon asal kelakon. Gak ada notifikasi WhatsApp yang harus dibalas gitu kan, gak ada tugas yang harus diselesaikan. Cuman kamu aja sepeda dan juga jalanan. Nah, ahli psikologi bahkan bilang ya, kalau bersepeda secara teratur itu bisa ngurangin gejala depresi dan juga kecemasan. Kenapa? Karena saat bersepeda, otak melepaskan yang namanya endorfin. Itu loh hormon yang ngebuat kita merasa happy ya. Nah, selain itu juga gerakan mengayuh yang berulang dan ritmis itu punya efek meditasi aktif. Mirip seperti orang yang berjalan mondar-mandir sambil mikir, tapi versi lebih asik lagi karena kamu bisa sambil lihat pemandangan. Nah, intinya nih, bersepeda itu bukan cuman olahraga buat kaki doang ya, tapi dia juga olahraga buat jiwa. Jadi kalau kamu lagi stres atau juga overthinking, coba deh ayuh sepeda sebentar, dijamin kepala kamu lebih adem.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi gak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang

0: menjadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Eh bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu, cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP Foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Owan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mau kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang semua orang di komplek ini berjalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pas solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: week only.
1: Someday you're gonna see an old man in the mirror. So young man.
2: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman Pro 2. Kali ini kita punya Dan Shay dengan single terbarunya Young.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

0: akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?
1: Selalu memainkan lagu terbaik.

kamu dengerin lagunya Anima teman berdua, Cinta Katakan Cinta dari albumnya Anima juga di 2007. Sekarang udah pukul 8:52 waktu Indonesia Tengah. Teman berdua, dari semua cerita yang ada nih ya, kalau misalnya kamu sempat yang namanya belajar naik sepeda barengan orang tua, nah ini pasti ceritanya seru-seru juga ya. Teman berdua, ada negara di Eropa yang terkenal dengan budaya bersepedanya, namanya Denmark. Udah tahu kan? Kalau belum, nah ini di Denmark ini katanya bersepeda ini bukan cuman dianggap sebagai tren atau juga gaya hidup loh teman berdua ya. Tapi sebagai cara hidup sehari-hari, mereka juga punya program yang disebut Danish Wellness. Sebuah gerakan yang menggabungkan wellness atau kesejahteraan, cycling, bersepeda, dan juga local culture atau budaya lokal. Hasilnya, Denmark ini sering dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Bukan kebetulan teman berdua. Mereka sengaja ngerancang kota-kota ini ramah pesepeda, jalur sepeda luas, lalu lintas aman, budaya saling menghargai juga antar pesepeda ini bisa dibilang wah luar biasa. Pejalan kaki dan juga pengendara motor mobil ini sinkron gitu ya. Dan yang paling penting, mereka tidak bersepeda karena terpaksa atau karena ingin cepat ya, tapi karena mereka menikmati prosesnya. Denmark membuktikan kalau sepeda dan juga kebahagiaan ini berjalan beriringan. Kalau negara lain bisa, kenapa kita enggak mulai dari diri sendiri gitu loh ya. Nah, kita ke komen dari teman-teman yang udah pada ikutan gabung nih. Aku sempat nanyain juga, kalau misalnya siapa sih yang ngajarin atau juga megangin belakangnya kamu, belakang sepeda gitu pada saat kamu belajar naik sepeda ya. Ada yang udah pada jawab, ibu, kata si Ois Wilson. Oke. Dan di usia berapa udah tahu naik sepeda? Ini katanya di usia 7 tahun, kata Ois waktu itu minjemnya sepeda sepupu, belajar sendiri sampai bisa. Alhamdulillah jadi bisa bersepeda deh. Oke deh teman berdua. Dari semua cerita ini aku cuma mau bilang aja ya, bersepeda itu mudah, murah dan juga manfaatnya luar biasa. Kecuali sepedanya agak mahal kalau misalnya milih ya. Jadi gak usah beli sepeda mahal, gak usah punya perlengkapan super lengkap, gak usah jauh-jauh ke gunung atau juga pantai. Mulai dari keliling kompleks rumah kamu dulu, atau ke taman terdekat, atau ke warung kopi favorit yang jaraknya cuma 1-2 km. Rasakan tuh angin di wajah, dengar suara jangkrik atau burung pagi hari, atau cuman sekedar nikmati sunscreen dan juga kopi, ah itu dia, atau juga topi gitu ya. Itu sudah cukup sih teman berdua. Karena intinya bukan seberapa jauh kamu pergi, tapi seberapa damai perasaan kamu saat sedang di sampai di tujuan ya. Nah, kamu enggak perlu jadi atlet untuk bersepeda sih sebenarnya teman berdua. Kamu tidak perlu untuk punya tujuan yang jelas, cukup ambil sepeda, kayu perlahan, dan biarkan pikiran kamu beristirahat sejenak. Jadi mulai hari ini, di hari sepeda sedunia, aku cuma ngajakin kamu untuk mencoba bersepeda, meskipun cuma 15 menit, gak ada target ya, gak ada kompetisi, cuma kamu, sepeda, dan ketenangan, plus kenangan. Siapa tahu, dari situlah kamu menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang karena kesibukan. Salam dari aku, dan selamat mengayuh perlahan itu nomor 2. Kita lanjutin sampai nanti jam 10 pagi, di Yuk Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kain karao ini, eh?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, eh. Baru mau pakai di mana ini kain yang sok pemahal begini, Kou?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karao sekarang sok boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karao asli.
0: Ti Ibu baru tahu, Am. Semacam-macam ini produk karao, eh. Bu Gaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Nou, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Nou, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki, ya.
1: So abis, Ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu, Nou. Ijo kangkung saja. Semua busu ini niat buat tunggu ungu poki-poki, eh.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Oke, nomor 2 Ziva Magnolia dengan kata-kata. Sekarang udah pukul 9 lebih 9 waktu Indonesia Tengah. Balik lagi untuk yuk ngopi ngobrolin prioritas nasional teman nomor 2. Kita mau ngobrolin tentang tanggap bencana nih ya. Nah, kali ini kita mau informasiin tentang namanya penyaluran bantuan juga teman nomor 2 yang ada di Biausana ya. Yang sempat ngalamin bencana banjir ya kalau enggak salah teman nomor 2. Terus juga ada program lingkungan dengan gebiar daur ulang di Danau Laut Tawar. Nah, informasinya seperti apa? Dikit lagi bakal aku kasih buat kamu nih teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: selfish.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat.

Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo itu langsung gercep ya, nyalurin bantuan logistik kesehatan buat masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Gorontalo Utara di hari Sabtu kemarin. Nah, bantuan ini itu disalurkan lewat posko lokasi bencana dan juga meliputi susu untuk ibu hamil dan juga balita, popok, obat-obatan, sampai bahan medis habis pakai kayak masker dan juga hand scoop gitu ya. Jadi nggak cukup sampai di situ aja, tim Dinkes juga melakukan yang namanya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan gizi. Layanan ini difokuskan ke kelompok rentan termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita dan juga anak-anak, dan maksudnya biar mereka tetap dapat perhatian spesial gitu ya selama masa tanggap darurat. Nah, Safin juga kepala bidang kesehatan masyarakat itu bilang bantuan ini bagian dari respon cepat sektor kesehatan. Dia juga bilang akan terus berkoordinasi sama Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Puskesmas untuk memantau perkembangan di lapangan. Harapannya sih bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dan juga mendorong pemulihan kesehatan pasca bencana di Biau. Salut sama Dinkes Gorontalo yang cepat tangkap ya. Cepat tangkapnya luar biasa. Prioritas ke ibu hamil dan juga balita adalah langkah tepat. Semoga banjir cepat surut dan warga bisa cepat pulih.

0: plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: terus bakar. Kita Indonesia.
1: Senin, hari dimana semua orang pura-pura siap, padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya, tiap Senin kantor itu pasti rame. Bukan karena semangat, tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran, udah kayak pasukan tempur. Dikejar topik, dikejar best cut, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli, karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Teman Pro 2 SM Lipga resmi menutup program Gerakan Kampung Sadar dan juga Peduli Lestari di kawasan Danau Laut Tawar yang ada di Aceh Tengah ya. Jadi puncaknya ini ada gebiar lingkungan dan juga lomba produk kerajinan daur ulang tingkat pelajar di hari Sabtu kemarin, dan tema yang diusung itu keren banget loh. Sampah adalah berkah, ubah sampah plastik jadi karya bernilai. Program ini udah jalan selama 3 bulan sejak Maret sampai dengan Mei 2026. Direktur Eksekutif Lipga juga Gusti itu bilang programnya dapat dari seleksi nasional barengan Yayasan Penabulu, dan kegiatannya lengkap dari pengenalan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah dan juga tangkap bencana sampai pembentukan bank sampah, dan targetnya ngurangin sampah yang dibuang ke danau dan juga saluran air, meningkatkan kesadaran masyarakat sampai mendorong perekonomian melalui bank sampah. Nah, Gusti ini juga catat ya kalau waktu 3 bulan ini belum cukup buat ngepolin yang namanya pola pikir masyarakat secara menyeluruh. Jadi program ini juga cuman pilot project yang butuh diterusin sama pemerintah kabupaten sampai level kampung, apalagi setelah bencana besar di Aceh di tanggal 26 November 2025 kemarin. Pengelolaan sampah dan juga kesiapsiagaan bencana harus jadi prioritas darurat. Keren kan? Lomba kerajinan dari sampah plastik ini juga bisa jadi contoh buat daerah lain. Semangat terus, jaga lingkungan, teman Pro 2.

Oke, teman berdua, kamu dengerin lagunya Andin dengan Jatuh Pelan pukul 9:52 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kesempatan kita di pagi hari ini ya. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Prodo FM lainnya. Terima kasih untuk semuanya udah berada stay tune barengan Andin di pagi hari ini. Dan mau yang mau request nanti ada di Prodo list request juga, teman Prodo dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Jadi jangan kemana-mana teman Prodo, stay tune aja terus di sini. Dan selesaiin sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

sejarah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, Teman Pro 2 dari Indonesia Nation Under 19 Football Team yang akan memulai perjuangan di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan menghadapi Myanmar National Under 19 Football Team pada laga perdana Grup A. Bersatus juara bertahan, Teman Pro 2 Garuda Muda juga kembali memburu gelar di hadapan pendukung sendiri pada turnamen yang berlangsung di Indonesia pada 1 hingga 13 Juni 2026. Indonesia juga tergabung bersama Myanmar, Timor Leste, dan juga Vietnam dalam grup yang diprediksi berlangsung ketat, dan laga pembuka melawan Myanmar ini menjadi ujian penting bagi Garuda Muda karena hasil pertandingan dapat mempengaruhi peluang mereka untuk lolos ke semifinal. Selain itu, Teman Pro 2, duel yang menghadapi Vietnam juga diperkirakan menjadi penentu dalam perebutan posisi puncak klasemen Grup A. Info selanjutnya, Teman Pro 2 dari Indonesia Open 2026 yang akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno pada 2-7 Juni 2026 dengan diikuti 248 atlet dari 22 negara yang memperebutkan total hadiah 1,45 juta dolar atau sekitar 25 miliar rupiah. Turnamen bergengsi level dari BWF World Tour Super 1000 ini juga menghadirkan sejumlah pemain top dunia termasuk An Se-hyung, Shiyuki, dan juga Anders Antonsen. Indonesia juga menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, serta pasangan dari Fajar Alfian dan juga Muhammad Soibul Fikri, dan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Selain menjadi ajang perebutan gelar, Indonesia Open 2026 juga akan diharapkan menjadi bagian dari proses regenerasi atlet menuju Asian Games dan Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Info terakhir, Teman Pro 2 dari Antonio Nusa yang tampil gemilang saat membawa Norway Nation Football Team mengalahkan Sweden National Football Team dengan skor 3-1 dalam laga persahabatan di Stadion Ullevål Oslo Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Pemain sayap dari RB Leipzig ini juga mencetak 1 gol dan beberapa kali merepotkan lini pertahanan Swedia, di mana Nusa mengaku sempat khawatir mendapat tackle keras setelah penampilannya membuat lawan frustasi. Kemenangan ini juga menjadi modal berharga bagi Norwegia jelang Piala Dunia 2026 dengan satu laga uji coba tersisa melawan Maroko sebelum menghadapi Irak, Senegal, dan juga Prancis di fase grup. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Prodiwa Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Prodiwa. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di malam, di malam ini, di siang ini. Oh my gosh. Seru banget karena kemarin aku temenin kamu siang-siang, sekarang aku temenin kamu juga siang-siang ya teman Prodiwa ya. Yang pasti kita bakalan ada di program kita yang paling seru setiap jam 11, jam 10 deh. Ini kenapa sih typo mulu dari tadi? Kayaknya udah begitu full energy nih kayaknya teman Prodiwa ya. So, seperti biasa aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung di Instagram di @prodiwa_gorontalo. Because of what? Because of welcome to our program Prodiwa Hit List. Dan kita bakalan puterin lagu-lagu favorit kamu. Tapi as always rulesnya masih sama. Kamu bisa langsung voting aja. Banyakin votingannya, dua lagu dengan votingan terbanyak langsung aku puterin teman Prodiwa. Percaya atau enggak, percaya aja. Karena gak mungkin aku bohong juga ya. Nanti di jam 11 kita bakalan puterin lagu-lagu hasil requestannya kalian. So, sebelum aku nanti puterin lagunya, aku mau puterin satu lagu ya untuk membuka perjumpaan kita di hari ini di edisi Rabu 3 Juni 2026. And this is Yuni Sara with Tanda-Tanda.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming, tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan.

0: juga kali. Whoa, whoa,
1: whoa. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 hit list yang bisa kalian voting. Lagu yang pertama-tama Pro 2 ada lagu dari Andi dengan Jatuh Pelan. Soalnya kalau langsung jatuh itu biasanya sakit banget. Excellent teman Pro 2, kamu juga bisa banget untuk voting lagu dari Rostam featuring Clairo with Hardy. Maybe the greatest start is never completed. We only have to leave and know when we try. Yang pasti teman Pro 2, kamu bisa langsung voting aja di Instagram kita di @pro2_gorontalo.

Can Change The Number 2 juga punya single terbaru dari Merayu Mentari. Jadi kalau kamu suka nih The Number 2 sama lagu-lagu yang vibes-nya ceria, cerah, mungkin bisa nih The Number 2 dengerin lagu ini dan banyakin votingannya Merayu Mentari.

lagu untuk Pro 2 Hit List part yang pertama. Dan aku gak pake tunggu lama-lama, langsung aku spill aja yang memenangkan votingan terbanyak. Pagi ini sama Pro 2, ini votingannya sama ya, tapi gak apa-apa. Kita tadi aku udah lihat ada yang udah menang duluan gitu ya, dari Second Change dengan Merayu Mentari, dapat 2 voting.

Sales.fm dan juga Tania Shika. Sedangkan pesaingnya yaitu Jatuh Bulan dari Andin juga sama dapat 2 suara, tapi baru aja kan tadi tuh orang yang menteri udah ambil start duluan gitu. Jadi aku puterin langsung dari The Second Change dengan Merayu Mentari. Masih banyak waktu, jadi kamu bisa langsung gabung aja dari sekarang. But number 2 please welcome Second Change Merayu Mentari.

kalok manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

Dan masih available juga untuk kamu voting lagunya Andin dengan Jatuh Perlahan. Sama Prodio kita juga punya dari Resam Fit featuring Kaliro dengan Hardy.

Pro 2 ternyata lagu dari Jatuh Pelan by Andin ini semakin nambah gitu ya votingannya ya. Di voting sama 3 orang sama Pro 2, sejauh ini di voting sama myradio.fm, terus juga Zatia Finovic, dan yang terakhir dari Zania underscore. Oh, kalau tadi Tania Shika gitu ya. Susah ya nama-nama kalian tuh. Oke, teman Pro 2, langsung aja aku puterin. Dan next kita bakalan pindah ke Pro 2 Hitlist part yang kedua. Jadi langsung pindah aja flyernya kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu. And please welcome Andin with Jatuh Pelan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita ngobrol dua part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist. Ini kita punya dari Ardito featuring Vika Iskandar dengan Lihat Aku. Kalau kamu suka sama lagu ini teman Pro 2, langsung aja dibanyakin votingannya. Aduh apa sih? Langsung aja dibanyakin votingannya ya, bisa langsung ke Instagram kita di @pro2ada.

Next sama Pro 2 kita juga punya dari Rangga Jones with Therapy. Menurut aku ini tuh lagunya enak banget teman berdua. Apalagi kalau misalnya kamu pakai pas lagi dengerin di jalan gitu ya. Ih, mantep banget. Langsung aja dibanyakin votingannya. Ini siapa nih yang suka main hati? Terus ujung-ujungnya, maaf ya bercanda. Ih, ngeselin sekali kamu. Ini bisa banget teman berdua kalau lagi ada situasi ini ya. Kamu bisa banget voting lagunya Akbar.

Pertama kita punya dari The Midnight Darling with Am I Loving You Alone. Sumpah itu gak enak banget. Excited sendirian tuh gak enak sama Pro 2. Tinggalin.

lihat ya, atau mau spill dulu yang memenangkan votingan terbanyak kedua. Ini dimenangkan oleh lagu dari Ardito featuring Vika Iskandar. Dapat dua votingan sama Pro 2 dari myradio.fm dan juga dari Zatia Vinovic. So, langsung aku puterin buat kamu. Happy listening.

kita mau spill lagi yang masih bisa kamu voting teman Pro 2. Sayangnya lihat aku udah gak bisa ya. Udah dapat votingan, jadi kita langsung pindah aja ke lagu dari Rangga Charles.

Gue Bercanda dari Akbar Kalei featuring Mingsa teman berdua. Ini juga bisa banget untuk kamu voting. Apalagi yang saat ini mungkin jadi pemain atau pelakunya.

Oke, teman berdua, itu dia 4 lagu yang udah aku spill ke kalian. Dan aku mau puterin dulu satu lagu teman berdua yang mendapatkan votingan. Walaupun semuanya ini hampir sama ya jumlah votingannya, tapi kita pilih dari yang paling cepat aja. Dan ternyata dimenangkan oleh lagu dari Astaga Bercanda by Akbar Khalay featuring Mingse, teman berdua, di voting sama Molly.Rahma. Itu dia. Dan nanti kita bakalan pindah ke lagu hasil requestannya kalian. So make sure tetap station terus di sini di 92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. And please welcome Akbar Khalay featuring Mingse dengan Astaga Bercanda.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.

Favorit Nama Pro 2 Rubik dari Dere, dan ini menjadi lagu pembuka untuk Pro 2 Hitlist Special Request Teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka dengerin lagu favorit kamu, nanti bakalan aku spill semua requestnya kalian. Dan langsung dibanyakin aja Teman Pro 2, bisa langsung ke Instagram kita di @pro2_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp. Aku cek dulu nih, adakah yang sudah bergabung di line WhatsApp pagi ini? Oh ada ternyata ya. Hai, halo kakak, dari 0822997 sekian sekian sekian, mau request lagunya Sabrina Leonor. Haha. Oke, karena masih siang dan suasananya juga lagi cerah banget ya Teman Pro 2, gimana kalau kita menertawakan hidup ini dulu dengan lagunya Sabrina. Jadi kita buka dengan lagunya Sabrina Leonor gitu ya. Hahaha. Ku tertawa. Bukan, salah. Itu JC Louise ya. Maaf banget. Bentar-bentar kita cari dulu nih. Hahaha. Mana ya dia? Kayaknya enggak dapat ya kalau itu. Kita harus pakai keyword dari Sabrinanya dulu. Oke, dapat. Alright, so Sabrina ready, kita pindah ke lagu berikutnya. Sebentar ya guys ya. Lagu berikutnya itu ada dari Mesahira, ini lumayan banyak. Oh, Hacu Salma. Hacu bagus banget lagi lagunya, aku suka. Salma, Salsabil. Mana ya Salma ya? Hacu. Aduh, Hacu belum masuk, geng. Yang lain ya. Jagat Rasa dari Samuel. Oke, boleh. Jagat Rasa. Oke, ini dia Samuel Cipta. Lagu kedua udah ready. Dan lagu yang terakhir dari Mesahira, kak. Mesahiranya mau yang mana? Mesahira, kita punya lagu dari Di Ujung Minggu. Oke, okay. So Teman Pro 2, ini dia 3 lagu buat kamu. Stay tune terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Itu dia teman Radio, lagu dari Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Dan aku mau puterin lagi hasil requestannya kalian. Kali ini teman Radio datang dari Nenang Ratna. Apa tuh? Bentar aku lihat dulu. Aduh namanya kepanjangan, aku jadi gak tahu namanya apa. Tapi yang pasti Nenang ya. Lagu Bahagia Lagi PC Kota. Makasih kakak cantik, sama-sama. Terus itu juga di request sama PCV.fm. Lanjut lagi, dari siapa ya? Dari Regang Leticia. Sama itu aja. Remuk gak ada, remuk dari Anji ya. Ada. Salma Salsabil. Yang Hacu, aku juga suka banget sama lagu itu tapi belum masuk. Gimana dong? Tapi aku coba cek lagi ya. Aku juga suka gitu karena itu mewakili perasaan hati kita sebagai pekerja ya. Gak ada Seng. Yang lain aja gimana? Remuk dari NJK Faho, ready ya. Sama lagu yang terakhir ini dari siapa? Sebentar aku lihat lagi biar enggak ketinggalan. Dari Liodra. Teganya kau dari myradio.fm. Okay. Liodra. Oke. Liodra. Liodra tadi apa? Teganya kau ya? Teganya kau. Oke. Tiga lagu ya teman berdua ya, aku puterin langsung buat kamu. So, hope you enjoy this song and please welcome Cikota dengan Bahagia Lagi.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Oke, teman Pro 2, kita puterin lagi lagu berikutnya yang di request sama Elsa Wagyu. Ada dari Leni dong kak, I love you. Apa ini, I love you SB. Pokoknya ILYSB gitu ya. Terus SB, astaga. Terus kita pindah ke lagu berikutnya dari Clara Rumen, teman Pro 2. Aku mau lagu Juicy Luisi. Puterin dong. Yang mana? Juicy Luisi yang mana? Nih anak ya, benar-benar. Oh ini aja, karena kamu sekarang lagi apa ya namanya ya, lagi berbunga-bunga tapi juga lagi overthinkingnya. Gimana kalau kita puterin lagunya Juicy Luisi yang judulnya itu Elu-elukan. Jadi dapet gitu vibes-nya ya. Jangan asing, kalian kan belum asing. Gimana sih? Eh kok saya yang ngatur ya? Padahal kan dia yang mau gitu. Ya udahlah enggak apa-apa teman Pro 2. Sama lagu yang terakhir ini dari siapa di sana? Ada dari Backstreet Boys. Dari siapa nih? Ria. Ria mau yang Backstreet Boys yang Hey. Oke, teman Pro 2, ini dia langsung 3 lagu lagi buat kamu ya di Pro 2 Hitlist Special Request. Leni, Juicy Luisi dan juga Backstreet Boys.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Paket sama Pro 2 itu dia untuk Pro 2 Hitlist Special Request. Dan ini kita mau sama-sama menantikan untuk azan zuhur yang nanti akan dikumandangkan di pukul 11:49. Dan sembari menanti teman Pro 2, aku mengucapkan thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung dan ikutan seru-seruan di Instagram kita di @pro2_gorontalo. Kita bakalan sama-sama menanti untuk azan zuhur. Jadi aku mau puterin dulu satu lagu religi buat temenin kamu. Ada lagu dari Bailey Zimmerman teman Pro 2 with Religiously.

0: Atil qa'imah atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi yu'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: for you.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Sejarah Versitas Aslas untuk tahun ini di 2026. Jadi teman berdua, gorengan itu adalah Batagor khas Bandung yang berhasil meraih rating 4,4 dan menempati posisi pertama dalam daftar gorengan terenak di Asia Tenggara versi situs dan ensiklopedia kuliner Tet Aslas. Terus penilaian ini juga berdasarkan ribuan ulasan pengguna dari berbagai negara, di mana teman berdua prestasi tersebut juga semakin membanggakan karena Batagor mampu mengungguli aneka gorengan populer dari Malaysia, Filipina, Thailand, hingga Vietnam. Dan di balik popularitasnya juga, teman berdua, Batagor ini bukan hanya sekedar cemilan kaki lima biasa, tapi ada perpaduan adonan ikan, tahu goreng, sama bumbu kacang yang khas gitu ya, yang menjadikan salah satu ikon kuliner Indonesia yang dikenal luas. So, sejarahnya tuh gimana sih sampai akhirnya ini tuh menjadi jajanan legendaris dan mendapat pengakuan internasional, teman berdua? Jadi, tahu gak sih kalau ternyata Batagor ini selain dia adalah makanan khas Bandung gitu ya, ternyata dari Tes Atlas sendiri ini udah melakukan survei teman berdua dengan menyusun peringkat berdasarkan lebih dari 2.900 penilai pengguna dengan sekitar 2.003 ulasan yang dinyatakan valid oleh sistem. Jadi Indonesia sendiri itu ya memenangkan peringkat pertama ya untuk gorengan terenak di Asia Tenggara untuk tahun ini. Posisi kedua ada Karipap dari Malaysia, yang ketiga ada Lumpiang Shanghai dari Filipina, yang keempat ada Ayam Goreng dari Indonesia, dan yang kelima ada Empe-empe dari Indonesia juga. Mantul gak tuh? Kita pegang tiga atau berdua di top 5.

0: Dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Memei. Andi mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi dia di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak.

0: How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Kan aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Lama.
2: Waduh, gawat.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
4: Kalau kita mungkin sudah mendengar gitu, kemarin ada yang spot viral di konsernya Coldplay gara-gara kesorot sama kiss cam, guys. Nah, aku yakin dan percaya mungkin sebagian besar dari teman-teman udah ngelihat kiss cam tersebut, dan seketika kedua pasangan yang ya usianya mungkin udah dewasa gitu ya, tiba-tiba pas kesorot, wih, langsung panik turun pelan-pelan, guys ya. Tapi dari konser tersebut, ini pentolan Coldplay itu Chris Martin udah memberikan tanggapan setelah momen kiss cam di konser Coldplay di Gillette Stadium, dan cuplikan tersebut juga memicu spekulasi dan ramai diperbincangkan. Chris Martin dia bilang dia harap kalau Coldplay itu tidak melakukan sesuatu yang buruk, teman-teman berdua. Ya, kalau Rian sih tetap berpikir positif, teman-teman berdua ya. Ya kali aja emang beneran pasangan, apalagi pasangan yang sah, teman-teman berdua ya. Cuman mungkin keduanya agak canggung gitu di depan kamera, apalagi di depan orang banyak. Rian pun kalau misal di konser Coldplay ini ya, bayangin aja beribu orang yang hadir, terus tiba-tiba muka kita nongol gitu di depan kamera, ya belum tentu aku juga fine-fine saja. Jadi tetap berpikir positif, teman dua ya. Apalagi sebagai kita nih, warga negara Indonesia, be positif, kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

untukmu yang bertahan teman Pro 2, buat kamu yang juga sekarang ini lagi bingung ya, kira-kira mau mencicipi apa nih teman Pro 2. Satu, karena udah bosen makan yang itu-itu aja. Terus yang kedua, pengen cobain atau pengen buat sendiri gitu loh, dessert-dessert yang lagi viral. Kayak yang satu ini teman Pro 2, salah satu dessert yang lagi viral banget yaitu cheesecake. Tapi bedanya ini tuh cheesecake Jepang yang hanya terbuat dari dua bahan aja. So, kamu penasaran gak sih? Ini langsung aku mau spill aja ya. Jadi cheesecake itu kan identik banget sama bahan-bahan yaitu cheese, terus juga ada beberapa tambahan lainnya gitu di dalam. Tapi cheesecake Jepang ini tuh sedikit berbeda teman Pro 2, karena dia cuma punya dua bahan yaitu yogurt dan juga biskuit Biscoff. Nah, kalau misalnya kamu yang pengen coba, kamu bisa banget untuk cobain karena ini gampang banget dibuat. Dan katanya cheesecake Jepang itu terkenal dengan lembutnya seperti souffle gitu ya. Dan di negara asalnya, resep ini tuh awalnya dibuat menggunakan biskuit sabo. Aku gak tahu nih sablenya itu kayak apa ya, tapi banyak orang yang kemudian menggunakan Biscoff karena memiliki rasa karamel dan juga rempah yang lebih kuat, sehingga mendekati cita rasa cheesecake ala barat. Terus cara membuatnya ini tuh tergolong sangat mudah dan bahkan tidak memerlukan proses memasak teman Pro 2. Jadi kayak biskuitnya itu tinggal dimasukkan aja langsung ke dalam wadah yogurt. Kalau misalnya yogurtnya udah penuh, dan sebagian bisa diambil terlebih dahulu karena volumenya pasti bakalan nambah gitu ya setelah biskuit ini masuk. Terus setelah itu tinggal ditutup aja, disimpan dalam kulkas beberapa jam atau semalaman. Nah, biskuitnya ini bakal menyerap yogurt kan, dan ini ya hasilnya bakalan membuat cheesecake ini tuh rasanya tuh lembut dan juga mudah banget untuk diseduh. Jadi sebenarnya kalau kita karena ini nggak pakai cheesecake, mungkin namanya bukan cheesecake kali ya, mungkin apa gitu. Tapi ternyata kenapa sampai disebut cheesecake, karena emang rasanya ini tuh identik banget teman Pro 2. Identik banget, ada creamy-creamy cheesecake gitu. Jadi makanya banyak yang bilang kalau hex yang satu ini itu tuh 11-12 mirip banget sama cheesecake. Bedanya ini versi low budget dan juga lebih sehat.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gaga mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
0: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

Superstar, tama pa rin yung Parade Again featuring Amelin the Sniffers. Then, ini ako mau spill lagi info kuliner terakhir gitu ya. Sebelum nanti kita beralih ke informasi selanjutnya pastinya. Dan ini ada satu makanan yang udah terkubur ribuan tahun, teman-teman berdua, dan menjadi saksi sejarah hidup. Ada 7 loh, by the way. Kira-kira apa aja gitu? Yang pertama ada anggur dari zaman Romawi. Di tahun 1867, para arkeolog menemukan sebotol anggur Romawi di sebuah makam dekat kota Speyer, Jerman. Anggur yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 200 salah di 325 Masehi gitu ya, dan hingga kini tuh masih berada dalam bentuk cair loh, teman berdua. Itu sih katanya alkoholnya udah hilang ya, kalau udah selama itu ya, nggak sih teman berdua? Iya, ternyata benar. Bahkan teksturnya juga udah berlumpur kayak lilin. Kayaknya nggak bisa untuk dicicipi deh. Kalau untuk sekedar dikoleksi ya bisa. Terus ada juga roti tertua di Inggris, di mana itu berusia 5.500 tahun, ditemukan di Oxfordshire, Inggris, teman-teman dua. Awalnya benda ini tuh dikira hanya gumpalan arang biasa, sebelum para peneliti menyadari adanya butiran selai. Oke deh, selai kayaknya ya. Terus temuan ini diyakini berasal dari masa Neolitikum dan juga kemungkinan dibuat oleh kelompok petani yang bermigrasi dari daratan Eropa ke Inggris. Next, ada sup tulang kuno di Cina, teman berdua. Setelah diteliti, ternyata ada sebuah panci perunggu, teman berdua, yang tertutup rapat, yang berisi cairan dan juga tulang, berusia sekitar 2.400 tahun. Dan sup itu ditemukan di sebuah makam dekat Xi'an gitu ya, wilayah yang juga dikenal dengan penemuan pasukan terakota. Jadi warna cairannya ini udah berubah menjadi hijau akibat oksidasi perunggu ya, selama lebih dari 2 milenium. Dan masih banyak lagi teman berdua. Waduh, lumayan ya. Kalian ngerasa gak sih kalau kisah-kisah kayak gini tuh bikin kita menyadari bahwa ternyata masa lalu, terus juga beberapa zaman sebelum kita tuh memang benar-benar adanya, bukan cuma sekedar histori belakang.

Jonas Brothers. Dan kita mau beralih informasi dulu. Kalau tadi udah seru-seruan bareng ya di informasi seputar kuliner, kali ini kita mau ke olahraga dulu teman berdua. Tapi sebelum itu aku mau ngajakin kamu juga untuk ikutan gabung bareng Rahma ya di frekuensi kita di 92,4 FM. Tapi kalau misalnya kamu yang nggak bisa dengerin kita secara secara langsung di frekuensi kita, bisa juga dengerin kita di layanan streaming teman berdua di rri.co.id. Itu lebih mudah pastinya ya. Atau bisa juga download aplikasi kita teman berdua di RRI Digital. Dan kamu bukan hanya bisa terkoneksi bareng Pro 2, tapi juga bisa terkoneksi bareng Pro 4 dan juga Pro 1 Gorontalo.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Teman Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin dulu ke informasi olahraga ya di siang ini, teman Pro 2. Ada yang udah mulai mempersiapkan gitu ya, tapi justru jelang Piala Dunia 2026 ini, di saat banyak banget tim yang benar-benar into ke sana, justru Iran belum dapat visanya, teman Pro 2. Visa Amerika Serikat, gimana ini? Padahal yang lain udah mulai latihan gitu ya, mereka masih ada di negaranya. Kenapa ini ya? Coba kita cari tahu ya. Jadi, 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, Iran ini masih belum mendapatkan visa masuk ke wilayah Amerika Serikat dan juga Meksiko. Saat ini, teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI ini masih mengupayakan agar visa tersebut segera dikeluarkan. Dalam hal ini, FIFA juga membantu Iran agar bisa segera memperoleh visa gitu ya. Dan ketua dari FFIRI, Mehdi Taj, ini juga menyebut kalau visa Amerika Serikat dan juga Meksiko ini akan keluar pekan ini. Dia juga meyakini setidaknya pada Jumat ya, di tanggal 5 atau 6, visanya itu bakalan diperoleh rombongan oleh Iran. Terus Iran juga udah dipastikan tidak akan tinggal di Amerika Serikat, teman berdua, di mana selama Piala Dunia 2026 Iran akan bermarkas di Meksiko. Dan ini terjadi karena Amerika Serikat meminta FIFA untuk memindahkan Iran ke Meksiko gitu loh. Jadi beruntungnya pemerintah Meksiko tidak keberatan dengan permintaan itu, dan Meksiko dengan terbuka menyambut Iran gitu ya, meski tetap akan bertanding di wilayahnya Amerika Serikat. Emang agak lucu juga sih ya, pertentangan ini, teman Pro 2. Nanti kita lihat aja gimana. Kalau sampai lebih dari seminggu depan belum dapat visa, waduh, tanda-tanda apa nih?

0: Ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari temen kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi,
1: baru bangun atau baru mau tidur. Kalau yang paling diingat itu sih itu gunting kuku malam-malam sama. Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam, apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya. Kayaknya itu lebih ke biar kita gak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Jadi kayak buat itu aja
1: kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
2: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring abis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan. Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Yaudah, sekarang
2: kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

Yes, teman berdua, masih bareng Rahma di informasi olahraga kita di siang ini. Dan Manchester City, teman berdua, ini cetak rekor bersejarah setelah klub menyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia, teman berdua. Sebanyak 19 pemain ikut ambil bagian di Piala Dunia 2026. Dan bukan hanya itu aja, teman berdua, trofi Liga Champions ini boleh jadi milik dari Paris Saint-Germain. Namun soal urusan menyumbang pemain di Piala Dunia 2026, ya, Man City juaranya. Ada 19 pemain, teman berdua, dan 4 diantaranya ini bermain untuk timnas Inggris. Mereka ini ada James Trafford, ada McGuehi, ada Nico O'Reilly, dan juga John Tonnes. Dan John Tonnes ini tuh kapten dari Man City gitu ya. Terus dilanjutkan lagi, gimana teman berdua? Di Belanda dan juga Kroasia, ini masing-masing punya 2 pemain City juga dalam skuad mereka. Ada Tijani Reinders, terus ada juga Nathan Ake di tim Belanda. Sementara untuk Mateo Kovacic dan juga Josko Guardiol di Kroasia. Di Norwegia ada Erling Haaland pasti. Di Mesir ada Omar Marmoush. Di Prancis ada Ryan Cherki. Di Belgia ada Jeremy Doku. Di Spanyol ada Rodri. Di Aljazair ada Ryan Ait Nuri. Di Ghana ada Anthony Semenyo. Terus di Uzbekistan ada Abdul Qadir Kusanov, teman berdua. Lengkap sudah daftar pemain dari Man City di Piala Dunia 2026. Ini kurang pertanyaan kita adalah, kalian mau dukung negara mana nih, teman berdua?

Sudahi galaumu teman Pro 2, ayo kita ke konvoinya Timnas Turki yang saat ini ya lagi benar-benar excited banget untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Jadi keberangkatan tim nasional Turki ke Piala Dunia 2026 dengan prosesi yang mewah dan juga megah ini viral di sosmed. Rombongan dari Timnas Turki ini berangkat dari fasilitas latihan tim nasional Rifah Hasan Dogan dengan tujuan Bandara Istanbul, dan perjalanan dari lokasi pemusatan latihan ini yang terlihat mewah teman berdua. Segenap pemain Turki mengenakan seragam celana panjang putih dan juga kaos oblong merah marun. Ada yang memakai kemeja jaket atau jaket merah marun sebagai salah satu kesatuan kostum juga. Dan Halkan Kalboglu dan juga teman-teman ini berangkat ke bandara dengan iring-iringan kendaraan. Nah, ada dua bus timnas Turki dikawal mobil dan motor polisi di barisan terdepan rombongan. Tempat di belakang bus teman berdua tahu nggak kalian? Berbaris secara rapi mobil polisi dan juga supporter dari Ayil Zililar gitu ya, atau julukan dari timnas Turki teman berdua. Dan foto rombongan ini tuh menuju ke bandara ini tampak megah dan juga mewah. Kenapa mewah? Karena mereka memakai kendaraan yang satu warna. Jadi itu benar-benar warnanya tuh disamain merah marun gitu teman berdua. Mantul gak tuh? Jadi di balik Indonesia punya supporter yang gila-gilaan, Turki gak mau kalah, bahkan lebih heboh lagi teman berdua ya. So ini juga bisa dibilang adalah semangat para supporter juga untuk bisa memberikan energi mereka kepada pemain. Semoga nanti juga mereka bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Nah kalau misalnya tadi udah ada Turki, udah ada negara-negara seperti negara mana tuh tadi yang gak bisa ke Amerika Serikat, ada Iran gitu ya. Nah kira-kira ada fun fact apa lagi nih di menuju Piala Dunia 2026 teman Prodoa. Semoga sih gak ada yang sampai absen ya, soalnya kemarin Brazil udah ada tuh yang absen.

Carmageddon teman berdua. Dan kita beralih teman berdua ya, dari informasi olahraga ke informasi entertainment di pukul 14.03 menit ini. Dan buat kamu yang lagi di jalan juga, hati-hati aja teman berdua. Selamat menikmati perjalanan dan tetap stay tune di sini aja, karena kita pasti bakalan spill banyak banget informasi yang super update ke kalian. Kayak salah satu ini teman berdua, di mana vokalis band legendaris Mayday ada Ashin yang mengungkapkan isi hati dan juga perasaan mengenai momen debut panggungnya di Jakarta, Indonesia, yang terwujud berkat proyek kolaborasi Forever. Di mana konser ini tuh berlangsung 28 sampai 30 Mei di Indonesia Arena. Jakarta secara spesial dipilih sebagai destinasi pembuka dari rangkaian tur Asianya mereka, yang sekaligus juga menjadi menjadi kali pertama bagi Ashin untuk menyapa langsung para pecinta musik di Indonesia. Begitu. Terus bukan hanya itu aja ya. Sebenarnya dia tuh dimulai dari menyaksikan langsung pengawalan ketat iring-iringan polisi di sepanjang jalan serta kepadatan kerumunan penggemar yang menyambut mereka. Dia tuh membuat Ashin menyadari bahwa masif warisan popularitas ya yang masih dimiliki oleh F4 di Indonesia ini sejak dulu masih sangatlah kuat teman pro 2. Wah, dia belum tahu. Ini ya, kita aja sampai sekarang kalau diputarin lagu F4, oh baby baby baby, masih hafal kita. Jangan mempertanyakan bagaimana rakyat Indonesia ketika udah mencintai sesuatu ya. Kita ini benar-benar sangat fanatik.

0: Kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

All right, long bro, do I have One Direction with Story of My Life. Ini pas banget gak sih temenin kita kalau misalnya kamu lagi ada di jalan dan mungkin saat ini lagi buru-buru, itu ditemenin sama lagu-lagu yang benar-benar eye catching, eye catching gitu ya, atau yang udah melekat banget di telinga kita di tahun 2013, tapi vibesnya masih kerasa sampai sekarang. Dan teman berdua, sesuai janji aku tadi kalau aku bakalan spill ke kalian informasi seputar entertainment ya di siang ini, yang dimana teman berdua Backrooms ini tuh berhasil mencatatkan debut terbesar dalam sejarah untuk film horor original. Dan film horor psikologis ini juga berhasil melampaui seluruh ekspektasi box office yang meraup sekitar 81 juta US dollar teman berdua di pasar domestik serta 118 juta US dollar secara global pada akhir pekan perdananya. Terus juga pendapatan debut fantastis ini juga sangat menguntungkan untuk rumah produksi dari A24 dan juga Kering Entertainment yang menggarap Backrooms dengan anggaran sekitar 10 juta US dollar teman berdua. Dan ini juga menjadi kesuksesan yang membuat Backrooms sebagai film dengan debut terbesar sepanjang sejarah rumah produksi itu. Angka debut dari Backrooms sendiri ini lebih dari 3 kali lipat rekor yang sebelumnya dipegang oleh film thriller Civil War di 2024 karya dari Alex Garland yang debut dengan pendapatan sebesar 25,5 juta US dollar. Dan kesuksesan dari debutnya Backrooms sekaligus juga menjadikan Ken Perez sebagai sutradara termuda yang berhasil memiliki film peringkat pertama di box office. Kira-kira kamu udah nonton apa belum nih teman berdua?

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Dia dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu kan.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Alright teman Radio, kita lanjutin lagi sama informasi terakhir sebelum aku mau say goodbye ya. Ini ada dari Our Diva teman Radio, Taylor Swift yang baru aja mengumumkan di sosial medianya dia kalau dia baru aja comeback teman Radio, atau baru aja rilis lagu bertujuk I Knew It or I Knew You, dirilis di 5 Juni 2026, berarti 2 hari lagi ya teman Pro 2 ya. Dan bukan hanya itu aja, dalam pernyataannya dia juga teman Pro 2 yang diberitakan oleh Los Angeles Times, Disney ini juga mengatakan kalau lagu dari I Knew It dan I Knew You yang ditulis dan juga diproduseri oleh Schiff bersama Jack Antonoff ini tuh terinspirasi dari Jessie, mainan cowboy perempuan yang pertama kali muncul dalam film Toy Story 2 di tahun 1999. Buset, tahun kelahiran saya. Sementara itu teman produser, sutradara dan juga penulis dari Toy Story 5, Andrew Stanton ini juga menyebut kalau hal ini tuh sebagai takdir gitu ya. Iya sih, kalau kata anak-anak sekarang itu rat rings gitu teman produser. Dan dia juga mengatakan kalau rasanya seperti lagunya tuh emang sudah seharusnya ada di sana. Dan juga Shift sendiri juga akan merilis versi akustik teman Pro 2. Ih, bakalan lebih deep lagi nih vibesnya kalau kayak gitu ya untuk single itu. Dan yang ketiganya ini tuh udah tersedia juga di aplikasi musik, jadi bisa langsung kamu dengerin aja teman Pro 2. Karena nanti di tanggal 5 kita bakalan sama-sama mendengarkan. Dan juga ini kalau gak salah jadi salah satu soundtrack untuk film dari Toy Story 5 gitu ya, petualangan dari Woody dan juga Buzz dan juga geng-geng lainnya. Ini kita kayak benar-benar diajak bernostalgia kembali gitu ya. Walaupun sebenarnya Toy Story itu udah ke-5, tapi aku ngerasa setiap kali nonton Toy Story itu kayak kembali ke masa kecil gitu. Dan karena sekarang mau bernostalgia lebih lama tapi waktunya udah gak cukup, jadi aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengan kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune dan tetap stay tune aja terus di sini, karena kru Pro 2 lain sudah siap buat gantiin aku dan temenin kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Saat ini Pro 2 barengan Rian untuk sore ini.

Rams yang menegaskan komitmennya mempertahankan Carlos Sainz dan Alex Albon sebagai bagian dari proyek jangka panjang tim Formula One. Kepala tim James Vowles yang menyatakan kepercayaan penuh kepada kedua pembalap meski kontrak mereka berakhir pada akhir musim 2026. Saat ini Williams berada di posisi ke-8 klasemen konstruktor dengan 7 poin dari 5 seri, namun Vowles optimistis tim bisa bangkit dan mencapai target jangka panjang sampai 2030. Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP setelah menjuarai GP Italia di sirkuit Mugello. Pembalap Aprilia ini sekarang unggul 17 poin atas rekan timnya Jorge Martin yang finish kedua setelah duel sengit dengan Francesco Bagnaia. Bagnaia menempati posisi ketiga diikuti Ai Agora dan Fabio Di Giannantonio. Tenis muda Indonesia Rafael Nadal pribadi melaju ke babak ke-8 final turnamen tenis internasional di Sukoharjo setelah ngalahin keunggulan kelima asal Amerika Serikat Brian Duan 2 set langsung. Atlet berusia 14 tahun asal Depok ini mengaku tampil lebih sabar dan rapi dibanding pertemuan sebelumnya. Di babak berikutnya, Rafael akan menghadapi sang wakil Indonesia Lukman Praditya Nugroho yang lebih dulu menyingkirkan petenis Hungaria Nandor Karoli. Sekian info Pro 2 yang diproduksi menurutan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nomor 2. Udah tahu kan suara ini? Semoga pada tahu lah ya. Kalau yang belum tahu, perkenalkan saya Ibrahim Rian, akan menemani kamu sampai nanti jam 7 malam. Hanya di radio kesayangan kita semua, Pro 2 FM. Ya, bermain dengan musik terbaik almost every time. So, buat teman dua stay close ya, sampai kita selesai, kita bakal seru-seruan bareng hanya di Pro 2 FM.

0: for you.
1: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
2: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
1: Iya, emang kenapa?
2: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
1: Oh gitu ya.
2: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
1: Jadi gitu. Ya, kasian juga ya.
2: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
1: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: sayyidatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdal selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir, memperbanyak takbiran. Karena Nabi SAW mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

Kemampuan dua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Balik lagi masih di Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Sore yang panas. Panas wanik menterong. Alias cerah banget nih sore hari ini teman Pro 2 ya. Semoga secerah mood dan juga hati teman Pro 2 yang lagi menjalani aktivitas di sore hari ini, kita menyapa dan semoga juga apa namanya semua aktivitas dan juga rencananya berjalan sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya wes kita masih bakal terus lanjut seru-seruan bareng nomor 2 di sore hari ini barengan Ibrahim Rian, tapi dengerin dulu satu lagu dari The Group featuring Tiara Effendi. This is Berbunga Bunga.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Fenomena lari saat ini emang lagi rame banget, baik event swasta maupun dari pemerintah lagi rajin-rajinnya banget nih untuk menyelenggarakannya. Khusus positif sih, masyarakat sekarang tuh makin sehat dan perlahan berubah jadi budaya. Dari pelari culture sampai yang emang niatnya olahraga, semua turun ke jalan. Sayang, Adi Zero masih jadi yang terlaris nih, peneman tubuh yang perlahan mulai rajin didetok sama tuan-tuannya ini lewat running. Gak ada salahnya sih, tapi kalau misalnya ada yang tetap bangga sama produk lokal, fix kamu lebih keren lagi sih. Gimana gak keren coba, tubuh kamu sehat, perekonomian juga sehat, karena kamu tetap setia sama local price.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo, semua Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM ditemenin sama Ibrahim Rian di sore yang lagi panas-panasnya, lagi cerah-cerahnya. Jadi mari kita syukuri semua yang terjadi itu Pro 2 ya. Kalau hujan disyukuri, panas juga disyukuri. Nah, kita di sore hari ini masih bersama Ibrahim Rian, guys. Dan ada kabar terbaru nih dari Badan Gizi Nasional nomor 2 ya. Yang mana Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti pimpinan di Badan Gizi Nasional. Nah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN yaitu Bapak Dadan Hindayana itu dicopot dari jabatannya dan sekarang posisinya digantikan tuh sama Ibu Nanik Sudaryati Deyang. Pengumuman ini disampaikan langsung sama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Selain pergantian kepala, Prabowo juga merombak jajaran wakil kepala BGN sebagai bagian dari penyelenggaraan kepemimpinan lembaga yang mengawal berbagai program gizi nasional. Wah, wah, wah, wah. Kalau kata Pak Mahfud nih ya, Bapak Presiden sepertinya sudah mulai melunak gitu nomor 2. Udah sering mendengarkan aspirasi. Wah, katanya begitu. Ya, dengan mencopot Kepala BGN Bapak Dadan Hindayana. Nah, ini salah satu tanda kalau Pak Presiden tuh udah atau emang dari dulu cuman sekarang kelihatan gitu loh Tomora 2 karena yang bersangkutan kan lagi sering disorotin banget tuh. Ya, semoga dengan begitu akan lebih baik lagi ya. Yang sudah baik di Pak Dadang, semoga berikut makin lebih baik lagi.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Rezeki apa juga nih yang menimpa seorang aktor asal Inggris yang dikenal lewat Luther and the Wire. Yap, Idris Elba yang baru saja resmi menerima gelar kehormatan dari Raja Charles III dalam upacara di Windsor Castle. Yang menarik, gelar ini bukan untuk karir aktingnya atau Pro 2, melainkan untuk kerja sosialnya. Jadi lewat Elba Hope Foundation, dia konsisten bikin program buat mengurangi kekerasan senjata tajam dan membuka peluang lebih luas lagi bagi anak muda Inggris, guys. Wih. Ini nih, Tomorrow 2 ya. Dia udah berbakat di profesi yang dia tekuni. Selain itu, dia juga berbakat dalam hal-hal sosial yang lagi dia gelutin Tomorrow 2. Jadi top Marco top deh, Idris Elba ya.

0: Keluarga kecil hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah sebutin mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilangin, ini kan baru beli, ini aku bilangin, kok kaki lo gimana sih, kadang-kadang. Iya, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja. Karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari.

ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Baru saja kamu dengerin sama-sama tahu dari Hi-Fi. Kita juga sama-sama tahu kalau Hi-Fi kemarin baru saja menggelar konsernya di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo, teman Pro 2 ya. Dan ya meninggalkan cerita bagi sebagian orang termasuk aku, teman Pro 2, yang kala itu juga ikutan nonton tapi dari belakang ya. Alias saya gawe di sana guys. Ya, tapi sorak-sorak terdengar gitu Tomro 2. Jadi tetap masih bisa menikmati sajian konser dari Hi-Fi dan juga J-Rockstars. Wes. Buat Hi-Fiers dan juga J-Rockstar Gorontalo, selamat sore ya. Aku lupa lagi kalau punya Hi-Fi apa? High Five sekali ya. High Five Gorontalo. Wah, sama J-Rockstar Gorontalo ada Mas Vicky Nitya Goro yang salah satu apa bisa dibilang member yang juga cukup lama di J-Rockstar Gorontalo ya. Ya, aku mau menyapa buat kamu semuanya dan teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, abis ini masih bakal banyak keseruan lainnya bersama Pro 2 FM, masih ada Ibrahim Rian sampai nanti jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Jangan mana-mana dulu Pro 2, karena habis ini kita masih akan ada di Trending Topic Pro 2 FM. Ngobrol-ngobrol seputar topik yang nanti akan kita angkat sama-sama. Kita berbagi pengalaman, cerita-cerita terkait topik yang tentunya relate dengan teman Pro 2 ya. Alright, jadi pastikan kamu tetap mendengarkan Pro 2 FM sore hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu enak pesan dari Music Director. Selamat sore buat semuanya. Sore ini kita punya satu single dari Jax Jones featuring Callum Scott with Whistle. Only on Pro 2 FM, Sikat.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pesta bola RRI semakin dekat. Piala Dunia 2026 nomor 2. Wah, luar biasa sekali sih ini. Euforia Piala Dunia makin dekat, makin terasa, makin tercium. Apalagi setelah si ISOSpeed lewat channel YouTube Yusri, lewat channel YouTube-nya si ISOSpeed membuat lagu Piala Dunia yang kali ini tuh sangat-sangat kalau kata orang ya, kalau kata komen-komen yang ada di channelnya ISOSpeed, ISOSpeed save the World Cup. Ya karena terus terang ya, di sebelum ISOSpeed mengeluarkan lagu tersebut, ya Shakira boleh lah. Tapi mungkin sebelum Shakira, nah itu lagu-lagunya sepertinya agak kurang gitu menurut aku pribadi dan beberapa kawan juga yang sempat ngobrol, sempat diskusi gitu nomor 2. Nah, dengan hadirnya Dai-Dai dari Shakira, wah kayaknya cukup menolong sih. Ditambah dengan ISOSpeed, ini jauh-jauh tertolong. Mantap sekali ya nomor 2. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia yang semakin dekat, nah pastinya kita udah punya banyak jagoan nih nomor 2. Baik itu mungkin karena dari pemainnya, misal Ronaldo, Messi, ada juga yang memang karena timnya atau skuadnya nomor 2. Maka dari itu sore hari ini kita mau tanya ke nomor 2, ini karena Piala Dunia semakin dekat, kamu yang tahun ini atau mungkin dari kemarin atau dari jauh hari atau jauh Piala Dunia bergelar, kamu mendukung tim apa? Coba kasih tahu kalian nomor 2. Berhubung Indonesia gak masuk ya, kalau ada Indonesia mah orang Indonesia dong. Kalau kamu apa nih kira-kira nomor 2 yang kamu jagokan di Piala Dunia 2026 tahun ini nomor 2? Menarik gitu ditunggu ya, apalagi mengingat kalau semakin dekat Piala Dunia, so banyak tuh flex di on in the air kalau kata ISOSpeed ya, flex it in the air. Wah, makin banyak orang yang masang bendera di depan rumah atau di mana begitu nomor 2. Boleh langsung aja adu mekanik ke sini nomor 2. Kasih tahu negara yang jadi jagoan kamu di Piala Dunia tahun ini. WhatsApp kita ya sekarang 0814300002 atau enggak di Instagram @perluan_korontalo.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuma update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow, buat saling tolong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yo, Wes Brodo masih di Semarang, Piala Dunia yang semakin dekat. Kita mau tahu nih, Toro 2, kira-kira kamu menjagokan apa di Piala Dunia tahun ini, Toro 2? Kalau aku sendiri ya, dipilih atau disuruh pilih, atau ditanya siapa tim jagoannya, kayaknya aku bukan untuk apa gitu mendiskreditkan timnas Indonesia, enggak sama sekali. Kita ya just for fun aja, ya karena berhubung juga Indonesia nggak masuk nih guys, belum rezeki aja gitu ya. Ya mungkin sewaktu-waktu kalau Indonesia masuk, wah aku yakin dan percaya kita semua pasti akan mendukung Indonesia gitu. Cuman ya berhubung nggak masuk dan gelaran ini kan udah dari tahun ke tahun dan sudah dari lama itu yang didukung adalah berbagai negara yang berlaga. Nah untuk itu di tahun ini aku seperti menjagokan Netherlands atau Belanda guys. Wih, timnas pusat, hai timnas pusat. Jadi hop Holland hop, nothing like Orange ya. Itu akan menjadi skuad yang berlaga di apa Piala Dunia tahun ini. Ya itulah kalau aku Toro 2, kalau kamu coba kasih tahu. Ya agak deg-degan sih melihat grup dari Netherlands di Piala Dunia tahun ini yang sepertinya relatif susah ya. Karena kalau mengingat Netherlands itu berada satu grup bersama mana nih? Kita coba lihat dulu apa sih namanya grup yang ada di Piala Dunia ya. Yang jelas Belanda atau Netherlands itu ada satu grup dengan si Jepang ya. Jepang kemudian kita coba googling aja dulu deh. Lupa saya soalnya. Bentar. Grup Piala Dunia. Oke. Nah, di Piala Dunia kali ini ada 12 grup Toro 2 ya. Jadi berbeda dengan Piala Dunia sebelum-sebelumnya yang hanya ada 16. Nah, di tahun ini itu lumayan banyak, guys. Jadi formatnya berubah. Nah, untuk Belanda sendiri satu grup dengan Jepang, kemudian Tunisia, lah belum ada lagi itu. Sebentar. Ini belum fix. Mana ya? Oh ini. Pokoknya itu ada Tunisia, Jepang, sama apa sih? Maaf ya Toro 2, maaf. Ah, itulah pokoknya Jepang, Tunisia, sama Swedia kalau enggak salah. Itu yang akan termasuk di grupnya Belanda, dan mengingat Jepang sama Swedia lumayan tim yang punya kans dan juga punya sejarah di Piala Dunia. Jadi ya kita tunggu aja lah ya. Tapi kalau untuk wakil Asia Jepang aku juga menjagokan Toro 2. Tapi ya karena Jepang berada satu full dengan Belanda. Ya pokoknya semoga dua-duanya yang lolos ya ke fase berikutnya, jadi Belanda sama Jepang. Wah, gitu deh. Kalau kamu apa nih coba kasih tahu Rian deh ya di WhatsApp 0811430032.

0: Ni.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saatnya azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara sholat-sholat sunnahnya akan ditinggalkan. Sholat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, maka sholat-sholat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

almost adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur

dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai, itu Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. 20 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah udah melaksanakan sholat maghrib nih guys ya. Gokil. Dan untuk malam hari ini kita masih ngobrolin karena mengingat Piala Dunia semakin dekat nih guys. Nah, kamu sendiri menjagokan negara atau tim apa nih di Pildun 2026? Kita coba tanya ke teman Pro 2 yang satu ini, yang kebetulan sudah terhubung bersama kita di line WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada siapa di sana? Halo. Halo, halo. Iya, halo. Halo. Oke, kita coba. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Oh iya, ada. Halo, Anggim.
1: Halo, Bang.
0: Bisa dengar suara saya ya?
1: Bisa, Bang. Jelas banget.
0: Wah, alhamdulillah. Anggim, gimana kabarnya, Anggim?
1: Alhamdulillah, aman-aman, Bang.
0: Aman-aman ya?
1: Aman.
0: Iya. Lagi di mana ini?
1: Masih di kos sih, Bang. Baru rencana mau keluar nih.
0: Oh gitu. Dari suaranya kayak orang baru bangun ini. Apakah betul atau benar?
1: Betul, Bang. Biasa. Oh, betul. Tidur tidak
0: tidur. Waduh, biasa ya. problem anak muda ya.
1: Biasa.
0: Insomnia, betul. Gim. Ente sudah tahu kan kalau Piala Dunia 2020

0: Gugur game.
1: Iya, kemarin sempat ikut kualifikasinya Bang, cuma enggak masuk.
0: Oh gitu. Iya. Tapi Anggim tetap dukung Indonesia kan?
1: Oh, tetap dong.
0: Tetap ya. Oi, Gim. Kita langsung aja nih. Karena mungkin Roro 2 penasaran, Anggim ini kira-kira dia ngejagoin tim apa di Piala Dunia kali ini?
1: Oh, kalau dari dulu ya Bang, dari dulu saya itu jagoin Argentina Bang.
0: Argentina, siap. Ini ya juara bertahan ya.
1: Ya kemarin juara Bang.
0: Iya makanya kalau di Piala Dunia ini berarti mereka juara bertahan, harusnya mempertahankan ya. Kelarnya kan?
1: Ya semoga back to back lah Bang.
0: Jadi nggak cuma PSG aja yang back to back ya?
1: Ya.
0: Iya. Tapi seberapa yakin sih Anggim Argentina akan back to back tahun ini?
1: Pastinya ya 100 sih Bang.
0: Siap. Lo gak ketar-ketir gitu ngelihat squad tim lain gitu?
1: Kalau sekarang sih dengar-dengar kayak di analisisnya yang poin sekarang kan Perancis sama si Spanyol nih. Dan juga Portugal. Cuma tetap yakin lah sama Argentina, apalagi ada Babang Messi kan.
0: Wah iya. Berarti ketahuan ya Anggim ini dia tim Messi. Wah.
1: Ya. Argentina jalur Messi Bang.
0: Argentina jalur Messi ya. Iya. iya. Tapi apa namanya, seru sih untuk Piala Dunia kali ini karena pemain-pemain kunci atau ya figur-figur yang ya tadi punya banyak penggemar kayak Ronaldo, Messi itu kan konon katanya jadi Piala Dunia terakhir mereka di tahun ini.
1: Iya benar Bang.
0: Iya jadi ya akan apa ya, diharapkan akan seru sekali lah ya.
1: Iya benar.
0: Tapi aku entah kenapa nih Gim ya, sorry to say banget nih, aku justru lebih senang kalau Ronaldo yang dapat tahun ini, biar berimbang, biar keduanya pas gantung sepatu sama Piala Dunia dua-dua pernah. Kalau menurut NB gimana seorang Messi fans?
1: Ya gimana ya Bang?
0: Tentu saja tidak setuju ya.
1: Walaupun ini panggung terakhirnya kan tetap kita lihat lah siapa yang berkompeten di situ Bang.
0: Oke. Oke. Ya udah kalau begitu kita cuman sebagai fans bola aja pengen melihat Ronaldo juga dapat Piala Dunia sih. Tapi kalau soal ngejagoin, wah, belum, nggak dulu. saya Netherland Anggim, Netherland. Timnas pusat. Semoga kita jumpa ya. Semoga jumpa ya Argentina sama Netherland ya.
1: Di semi lagi Bang atau?
0: Siap. Aduh, itu fans Netherland belum pada move on itu Gim. Sial banget itu. Harusnya Netherland yang di final itu Gim.
1: Aduh ya, mana lagi ya Bang. Tapi kan sama-sama jago ya Bang, kemarin sampai sempat adu penalti juga.
0: Iya, benar. Itu luar biasa sih. Salah satu match terseru yang pernah aku tonton itu.
1: Ya, paling seru Bang dan paling banyak kartu itu.
0: Paling banyak kartu, paling dramatis. Karena waktu itu kan Belanda sudah ketinggalan 2-0 kalau enggak salah apa 2-1. Pokoknya ya, babak kedua Belanda ketinggalan dan itu so masuk injury time. Wah, itu kebayang sih Argentina sudah merayakan gitu ke final. Tahu-taunya Weghorst ngegolin, menyamakan kedudukan. Aduh.
1: Benar.
0: Itu pas nobar sampai pagi, Gim. Jam 7 ada.
1: Ya, segitulah Bang.
0: Iya. Pokoknya sampai terang. Aduh, Anggim. Ya, Anggim. Berhubung juga RRI sebagai media

0: broadcasting Piala Dunia tahun ini. Nah, harapan Anggin untuk Piala Dunia dan juga RRI sendiri yang nanti akan menjadi official broadcasting World Cup 2026, apa yang ingin game?
1: Ya, semoga karena di Piala Dunia ini pasti seru ya Bang, karena banyak panggung terakhir dari bintang-bintang kita ya, semoga Piala Dunianya seru lah, gak ada hambatan gitu Bang.
0: Oke, kalau dari jam siarnya menurut Anggin gimana ini, apakah akan mempengaruhi keseruan atau tidak?
1: Jam siarnya aku belum tahu nih Bang.
0: Masa iya, jam 9 pagi bos. Itu kalau gak salah ya, kalau gak salah. Pokoknya yang jelas, yang setahu aku itu pagi. Pokoknya di range jam 7, 8, 9, ya gitu-gitulah. Jadi tidak ada malam, tidak ada subuh, tidak ada.
1: Oh, asik sih itu Bang.
0: Asik ya, asik tidurnya asik, ente, asik tidur. Aduh, oke deh Gim. Yang penting lo udah tahu kan jadwal siarnya jam berapa kan? Biar kamu gak ketinggalan Piala Dunia. Dan nonton di TVRI, Official Broadcasting, kalau kamu mau dengerin lewat RRI yang Gim ya.
1: Siap.
0: Oke deh, kalau begitu terima kasih buat Anggim.
1: Ya, thank you Bang.
0: Selamat melanjutkan aktivitas yang Gim ya.
1: Siap.
0: Selamat malam, bye-bye. Itu dia tadi Angge Maulana guys, yang mendukung Argentina di Piala Dunia tahun ini. Kita akan lihat apakah Argentina back to back sama kayak PSG, atau justru jagoan saya yang akan menjadi juara pertama kalinya.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
2: Indonesia is best. Gak capek apa? Selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu. Padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain. Terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini. Bikin pikiran jadi makin tertutup. Dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

0: mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sorot buah Firza dengan Tak Seterang Biasa. Jadi lagu terakhir ya, perjumpaan Ibrahim Rian di sore sampai dengan mau jam 7 kali ini. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya selama kurang lebih 4 jam ini. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan, baik di radio mobil, radio streaming, di kantor, di tempat di ruko, di toko, tempat jualan kamu. Anything else, Suara 2, Ibrahim Rian pamit undur Suara 2, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sajikan. Dan terkait buat Piala Dunia, kita akan tunggu nih Piala Dunia 2026. Semoga jagoan-jagoan tim kamu itu akan menang ya. Kalau enggak, ya udah bersabar aja. Kalau ini ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Suara 2. Bye-bye.

0: Like that.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Hai, selamat malam. Teman Pro 2 Info Pro 2 Barkan Sindianako.

Teman-teman berdua pecinta novel Indonesia kembali mendapat kabar menarik. Novel Satin karya Ika Natasa dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Avarta Media milik Acha Septriasa bersama Ardi dan Arya Setia Dharma. Novel yang terbit pada akhir 2024 ini mengisahkan Satin, seorang bankir yang sukses. Berusia 37 tahun yang kesepian dan kemudian jalin hubungan dengan pria misterius bernama As melalui sebuah dating agency. Kabar adaptasi ini juga diumumkan langsung oleh Ika Natasa melalui media sosialnya dan disambut antusias para penggemar. Film horor Backrooms dipastikan memiliki rencana pengembangan jangka panjang setelah sukses besar di bioskop Amerika Serikat. Sutradara muda Kane Parsons mengungkapkan bahwa sequel bahkan telah direncanakan sejak 2022. Karena dunia Backrooms dinilai memiliki banyak cerita yang belum sempat dieksplorasi dalam satu film. Film horor Monster Pabrik Rambut mendapat respons positif dari penonton internasional setelah menjalani pemutaran perdana di Berlin International Film Festival.

di berbagai negara. Menurutnya, horor Indonesia kini semakin dikenal di festival-festival internasional karena mampu menghadirkan cerita yang unik dan relevan. Sekian Info Produer, Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Kita break untuk Gazan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholat, as-salatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, gimana crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Iya.
0: 2 tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar itu. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapat ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu enggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu enggak alasan dia kenapa selama 2 tahun enggak mau ada status gitu.
0: Jadi gini ceritanya. Maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan enggak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah gak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih, apa, gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya, untung ya gak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju-setuju sama fenomena HTS-an ini kalau dari Yustika.
0: Gimana ya, kalau aku sih gak setuju sih. Aku pengen ada di, kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.
1: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Park Shin Hye yang dipastikan kembali membintangi musim kedua The Judge From Hell. Di mana teman Pro 2, teman Pro 2. Pengumuman ini di share CEO Studio S Hong Sung Chang di acara SBS Drama Next episode di Seoul. SBS juga mengungkap dua proyek baru untuk 2027, yaitu musim kedua The Judge From Hell dan juga drama Das yang dibintangi Shin Hye-sun.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, okay. Awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

2 jam 8 tepat dan aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC atau Musical Live Chat barengan Starbee.

0: Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia.
1: Ketemu lagi baru sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman, di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang senang tuh kita berdua. Ini senang banget.
0: Kita apa tuh?
1: Semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pake kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pake kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya setelah muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda
0: dikit. Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes. Mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran, kedengeran,
0: kedengeran, kedengeran, aman, aman, aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Absen dulu.
1: Absen dulu.
0: Dari mana nih? Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Anabel. Halo.
2: Halo, aku Keja.
1: Keja.
2: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Chelsea.
0: Right. Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Makan. Ya. Serius. Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan. Ya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia
1: pertanyaannya.
2: Olahraga.
1: Oh iya,
0: oh,
1: ya
0: benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
1: Milk tea.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
1: Okay.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Dalam termasuk Dubai chili.
2: Dubai chili. Suka banget. Kadang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
2: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
2: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
2: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
2: Itu tadi.
0: Wow. Keren
2: banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
3: Kalau aku semua makanan sih.
0: Oh,
3: tapi
0: iya.
3: Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak.
1: Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
3: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
3: ada
1: apa maksud
3: benar?
1: Oh, di Bandung.
3: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
0: Oke.
3: Gak apa-apa ya ini kayak.
1: Gak apa-apa.
3: Promo ya, promo free buat semuanya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
3: Bisa jadi. Aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sehanya. Jadi sekarang ada orang dalam
3: udah
1: ya?
3: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Seafood. Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
1: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Wow. Namanya belakang. Ajakin Well, nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu kayaknya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
3: Padahal badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Tapi capek.
1: Aku. Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng nggak sih?
3: Tapi biasanya nggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua. Gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh nggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu, bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah tidur-tidur deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbreak dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
3: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
3: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
3: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia
1: harusnya nampilin cerita ya. Harus ditodong tuh.
2: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita, kan kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Iya.
3: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya.
1: Soalnya
3: tuh kayak dating show gitu.
1: Iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Iya. Singles Inferno.
1: Iya. Tahu kan gue jadi marah.
3: Jangan-jangan dia nonton.
1: Gue nonton tuh ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari
1: tahun lalu.
2: Prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu?
2: Sebelumnya ada 2, jadi sama Inferno ada 3.
0: Oh, ada 3. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi di Korea.
0: Oh, di Korea. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
2: Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
2: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin
1: musik gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah.
3: Yeah. Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli.
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng sama
1: Cheryl.
3: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke, okay. Wow. Yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang-orang

0: warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan salah satunya Sarbi.
2: Sarbi.
0: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya iPop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
1: Nah ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
0: Sudah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
2: Ya kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
0: Iya betul.
2: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus
1: di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain gak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun sih karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro
2: aja ya. Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Tahun depan. Tahun ini.
1: Hah?
0: Ya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita gila.
1: Iya. Yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah games yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Gue juga baru nama namanya nih.
0: Oke, okay, apa tuh? Adalah
2: Manja.
0: Manja. Manja adalah?
2: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Ay, boleh.
2: Ya, kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh. Tapi jawabnya
1: api.
2: Nah,
0: itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue. Paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Iya. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil
1: ya.
2: Aduh, ada paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Oke.
2: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi ya.
2: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
2: Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gagil.
0: Benar.
2: Mochi melayang. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, ini kan. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Lampu kuning jesirusi.
2: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir
0: ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini. Ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. Bija, Bija Bella.
2: Ya udah ada mochi keluar.
1: Lagi.
0: Yang susah
2: dong, yang susah
0: dong. Yang susah. Aduh. Scene
1: 30 kos. Matematika
2: ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi terhadap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi atau pilates.
1: Wow.
2: Lagi hot mat.
3: Iya. Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
1: swag. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. 50%.
1: Alright. Bulan depan apa tadi itu? Udah banyak yang main kesempatan. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes. Benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang menemani lagi? Annabel?
4: Udah cukup
1: ya. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
4: Laki-laki pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim bensin ya. Beneran deh, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: relay dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan kembali kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo, masih barengan Cindy Anako.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Cece tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa. Wah, pasti phishing tuh.
0: Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Love Song. Ini lagunya Little Mix featuring Jason Derulo yang rilis 2015. Dan teman Pradu, selamat malam buat kamu yang lagi pantengin Pradu FM Gorontalo. Dan semoga yang lagi pada rebahan, rebahannya nyaman, terus juga yang lagi belajar karena masih ujian juga atau ulangan, semoga enggak lebih sering buka media sosial daripada buka materi. Dan yang lagi galau, tenang teman Pradu, malam ini kamu datang di tempat yang tepat, guys. Karena malam ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin pernah dirasakan hampir semua orang. Apa yang pengen kamu lepaskan tapi sampai sekarang itu belum bisa, teman Pradu. Ya, kadang juga yang susah dilepas itu bukan cuma mantan, teman Pradu. Ada yang susah melepas kenangan, susah melepas rasa kecewa, ada yang susah melepas harapan yang enggak pernah jadi kenyataan juga. Ya, bahkan ada juga nih yang masih susah melepas chat terakhir tahun 2023 yang sampai sekarang masih dibaca ulang tiap malam. Kayaknya chat itu adalah teman Pradu udah lebih awet daripada hubungan kamu, ya kan? Tapi dalam hidup kita sering diajarkan cara mendapatkan sesuatu, cara mengejar mimpi, cara mempertahankan hubungan juga. Tapi jarang sih ya ada yang ngajarin cara untuk melepaskan. Ya, padahal kan bertahan itu bukan lagi solusi. Justru melepaskan adalah bentuk keberanian terbesar. Nah, teman Pradu, malam ini kita bakal ngobrolin apa yang pengen kamu lepaskan tapi sampai sekarang itu belum bisa. Kamu bisa ikutan di Instagramnya Pradu_Gorontalo. Lain telepon kita 0812 15 1924 atau WhatsApp di 0811 43 000 000.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat.

0: banyak atau seberapa. Selama dia kan di perubahan kerapuan dengan tujuan meninggalkan perubahan kehatian meninggalkan kemudian sia-sia.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua Pongki Barata Fitri Ngaji Mirza Hakim dengan Pandangi Langit Malam ini, dan lagunya nemenin kamu di menit 48 dari jam 9 malam di Jaga Malam Jangan Kalah Malam-Malam. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih melepaskan itu susah banget, teman berdua? Ya, jawabannya sederhana. Karena manusia itu makhluk yang suka berharap. Kadang yang bikin kita bertahan juga bukan karena masih bahagia, tapi karena masih berharap. Nah, berharap itu dia berubah, teman berdua. Berharap keadaan membaik, berharap suatu hari semuanya kembali seperti dulu. Padahal kenyataannya, kadang hidup sudah memberi tanda udah cukup sampai di sini, tapi hati kita jawabnya tunggu sebentar lagi deh ya. Sebentar. Tahu-tahu udah 3 tahun ya kan. Dan otak kita tuh memang cenderung mempertahankan sesuatu yang pernah memberikan kebahagiaan. Makanya kenangan sering berasa lebih indah daripada kenyataannya, teman berdua. Kita kangen versi terbaik dari masa lalu, bukan selalu kangen orangnya. Nah, coba jujur nih teman berdua, yang susah kamu lepaskan itu apa sih? Orangnya kah, kenangannya, atau harapan yang belum sempat terwujud?

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
0: Belanja lagi ah. Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 The Weeknd featuring Jenny, Lily Rose Deep dengan One of the Girls. Dan teman Pro 2, aku masih nungguin responnya di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Ada satu hal yang menurut aku itu penting banget, teman Pro 2. Melepaskan bukan berarti menyerah, ya kita tuh takut aja melepaskan karena merasa itu tanda kegagalan, ya padahal enggak ya. Misal nih ya, kamu berhenti mengejar seseorang yang gak pernah menghargai kamu, itu bukan kalah sih, itu menyelamatkan diri. Kamu meninggalkan lingkungan yang bikin kamu terus-terusan merasa buruk, itu bukan menyerah, itu bertumbuh. Karena gak semua yang dipertahankan itu layak diperjuangkan. Kadang kita terlalu sibuk nih tahun kedua menjaga sesuatu sampai dengan lupa menjaga diri sendiri, dan itu capek banget. Ibarat ngecas HP pakai charger yang rusak. Semalaman dicas, besoknya tetap aja 3%. Hubungannya ada, tapi energinya aja yang habis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. When You Back, ini 5 Second of Summer, lagu yang dirilis di tahun 2018 dan nemenin kamu di jam 10:20 waktu Indonesia Tengah. Masih ditungguin juga responnya di Instagramnya Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal hal ini tuh, biasanya ada beberapa hal yang paling susah dilepas. Rasa gagal, karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain. Lihat teman udah sukses, udah kerja, udah menikah, sedangkan kita ya masih bingung besok sarapan apa. Terus juga penyesalan, andai dulu pilih jalan yang berbeda, andai dulu berani ngomong, andai dulu gak melakukan kesalahan itu, padahal hidup gak punya tombol rewind, teman berdua. Hubungan yang sudah berakhir, kadang yang susah dilepas juga bukan orangnya, tapi cerita yang udah terlanjur dibangun bersama dan satu lagi. Versi diri kita yang dulu, kadang kita masih marah sama diri sendiri karena kesalahan masa lalu. Ya, padahal kan manusia memang diciptakan untuk belajar ya, bukan untuk terus menghukum dirinya sendiri.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya, iya. Juga, kita ya. Kan masih maaf muda.
2: Ya. Maaf ya Caca.
1: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget kali kamu.
3: Boleh.
1: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah
1: kapan
2: buruk.
1: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh gitu. Oke okay. Lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
1: teman
2: gitu.
1: Kerja?
2: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
2: Atau
3: sama
1: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana?
2: Atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan.
3: Anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
1: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul,
1: gitu.
2: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya jadi owner itu pamaran sekali.
1: Pamaran untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Pro 2 FM.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau bilang buat kamu yang lagi berusaha melepaskan sesuatu, maybe prosesnya belum selesai, maybe juga sampai dengan malam ini masih kerasa berat, dan itu gak apa-apa, karena melepaskan bukan perlombaan, teman Pro 2. Setiap orang juga punya waktunya masing-masing, yang penting jangan berhenti berjalan, karena hidup kamu terlalu berharga, teman Pro 2. Kalau terus terjebak di masa lalu, kenangan boleh disimpan juga, pelajaran boleh diingat, tapi jangan sampai keduanya juga sendawa, mohon maaf nih, menghalangi langkah kamu ke depan, karena ada banyak hal baik yang belum kamu temui, dan kamu berhak untuk bahagia tanpa harus terus membawa beban yang sama. Jadi kalau malam ini ada satu hal yang ingin kamu lepaskan, semoga perlahan kamu menemukan keberanian untuk melakukannya. Sini pamit teman berdua dari ruang dengar kamu. Ingat, gak semua yang pergi harus kembali. Dan gak semua yang dilepaskan juga akan hilang. Kadang setelah melepaskan, justru kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Sini pamit, selamat malam, jaga kesehatan, jaga hati, dan sampai ketemu di besok ya, di jam yang sama. Bye-bye.

0: TV bilang ada simulasi gempa. Emang harus ya?
1: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?
1: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
0: Wah, oh, banyak juga ya yang harus diingat.
1: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
0: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae. Mbok balik cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: anywhere.
1: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasungseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Insan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

82 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan. Ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Perdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa

0: go anywhere.
1: Fik, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
2: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
1: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
2: Gampang itu, mah. Aku cepet bangun anaknya.
3: A few hours later.
1: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
2: Jam berapa sih?
1: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
2: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
1: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station. Do, do, do, do, do, do, do, do.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya. Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: up myself and bust them seals.
1: Main lewat aja tuh motor, nggak lihat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
2: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
1: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
2: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
1: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
2: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.

0: FM.
1: Waktunya info Pro 2.

Di informasi yang pertama, bek muda Matthew Baker menjadi sorotan setelah dipanggil pelatih John Herdman ke skuad senior timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Pemain berusia 17 tahun yang bermain di Melbourne City FC itu menjadi pemain termuda di skuad Garuda dan diproyeksikan sebagai bagian dari program akselerasi pengembangan talenta muda. Herdman mengaku terkesan dengan performa Baker selama pemusatan latihan dan menilai dirinya memiliki potensi besar untuk masa depan tim nasional. Selama mengikuti latihan, Baker juga mendapatkan pendampingan langsung dari Kevin Dix untuk menambah pengalaman dan pemahaman di level internasional. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Oman pada 5 Juni dan Timnas Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di informasi yang kedua, tim futsal Under 17 Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan di Anfa Arena, Jakarta Utara sebagai persiapan menghadapi 4 Nations Under 17 Tournament 2026 yang berlangsung pada 24 sampai dengan 28 Juni 2026 di Spanyol. Sebanyak 19 pemain terpilih mengikuti program ini setelah melalui proses seleksi talenta muda dari berbagai daerah. Head of Expedition Timnas Futsal Indonesia Hector Suwoto menyebut turnamen tersebut penting karena menjadi pengalaman pertama Garuda Muda berkompetisi di Eropa sekaligus mengukur level permainan Indonesia dengan negara lain. Sementara itu, Kepala Badan Tim Nasional Andri Paranoan menegaskan fokus utama tim adalah proses pembinaan dan pengembangan pemain, bukan target hasil. Turnamen ini akan diikuti 6 negara yaitu Spanyol, Indonesia, Prancis, Portugal, Brazil, dan juga Maroko. Dan di informasi yang terakhir, Transvideo masih dari dunia olahraga, tim nasional e-sports Indonesia Identity 5 memastikan lolos ke babak utama Asian Games 2026 usai melewati kualifikasi di Singapura. Sempat kalah dari Taiwan dan juga Thailand, Indonesia bangkit dengan mengalahkan Kazakhstan 2-0 untuk mengamankan tiket lolos. Pelatih Richard Permana mengatakan timnas masih perlu meningkatkan aspek teknis, kualitas latihan, dan juga pengalaman bertanding. Setelah memastikan tempat di babak utama, tim Merah Putih kini fokus mempersiapkan diri untuk bersaing di Asian Games 2026. Sekian info per 2.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

93.4 di FM, teman terbaik kamu, pukul 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah nih ya, teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi untuk kalian semua. Teman berdua yang lagi dengerin Prodo FM Gorontalo di pagi hari ini, sudah bersama dengan Dodi Paneo seperti biasa nih ya, teman berdua. Bakal menemani kamu selama 4 jam ke depan, 5 jam sih sebenarnya, tapi udah dari mulai jazz musik dan buka siaran tadi nih di jam 5 ya, teman berdua. Dan seperti biasa juga aku bakal suguin informasi-informasi menarik buat kalian semua nih di pagi hari ini. Dan tentunya juga musik-musik terbaik nih teman-teman berdua ya. Pokoknya bakal terupdatekan lah buat kamu nih di pagi hari ini atau di hari ini ya. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan kita langsung masuk di informasi pertama. Ini dari Kejaksaan Agung yang mungkin kalian sudah sering lihat ya. Malah melintang di media sosial informasinya soal... Ex Kepala BGN Dadan Hindayana bersamanya Kejagung juga menahan dua ex Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dan juga Sony Sonjaya yang di saat yang bersamaan juga ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis dan Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Ini nih yang paling disorot, itu motor listrik kemarin tuh yang dibeli sebanyak berapa ribu, berapa puluh ribu unit ya kalau nggak salah ya, teman-teman, menghabiskan dana sekian miliar lah pokoknya teman-teman berdua ya. Ya kayak gimana ya, berpikir mana mungkin sih, maksudnya sudah sebanyak ini dana digelontorkan kalau nggak ada markup-markup anggaran gitu ya teman-teman berdua. Dan akhirnya Dadan Hindayana sudah dipakaikan rompi kuning, bukan rompi kuning, rompi mermut lah ya, berdua. Direktur penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi ini beberin modus kejahatan yang dilakukan sama ketiganya. Selain mengelola sejumlah yayasan yang tersebar di seluruh Indonesia, Dadan dan juga kawan-kawan melakukan markup pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan nih, teman-teman berdua. Dari apa ya? Motor listrik sebanyak 21 ribu unit. Itu total pengadaannya sekitar 1 triliun, teman-teman berdua ya. Pengadaan 32 ribu pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup nih, teman-teman berdua. Lanjut, yang ketiga, pengadaan tablet sebanyak 31 ribu sekian yang tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga. Ketiganya saat ini telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung, nih, teman-teman berdua. Kos kaki itu juga, ingat nggak? Apa aja? Kos kaki, terus premium Zoom meeting, nih, teman-teman berdua. Wah, pokoknya banyak banget, nih, teman-teman berdua. Dan ya memang sepertinya sudah saatnya ya, orang-orang ini tuh ditangkap, diperiksa, karena sudah sangat meresahkan juga, nih, teman-teman berdua. Banyak banget anggaran yang dihabiskan seperti ini nih. Semoga titik clearnya gitu untuk permasalahan ini bisa cepat diselesaikan nih teman-teman berdua. Dan para tersangka, bukan tersangka sih sebenarnya, saat ini masih terdakwa ya, bisa diberikan hukuman atau pokoknya diadili secara benar ya teman-teman berdua. Kita tentunya juga seluruh warga masyarakat Indonesia menantikan hasil dari pemeriksaan Kejaksaan Agung nih teman-teman berdua terhadap tiga orang ini nih teman-teman berdua ya, yang bisa dibilang sebenarnya mega proyek korupsi sejauh ini di tahun 2025-2026 nih teman-teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo. Informasi selanjutnya nih teman-teman berdua. Ini kita mau membahas tentang kasus dugaan penipuan berkedok hubungan asmara atau love scamming yang beroperasi di wilayah Sukoharjo dan Surakarta, Jawa Tengah ya, yang ngungkapin keterlibatan seorang perempuan berinisial F berdasarkan sejumlah ciri fisik yang terlihat seperti kayak tato salib di bagian leher dan beberapa tato lain di tangan. Ini muncul dugaan sosok F adalah Fabiola Elizabeth nih teman-teman berdua. Katanya dia nih mantan istri dari seorang personel boyband di Indonesia. Jadi keduanya sebenarnya udah bercerai sejak tahun 2020. Pernikahan keduanya bertahan selama 2 tahun aja karena mereka menikah sejak September 2018. Nah, perempuan berinisial F ini menurut kepolisian merupakan mantan artis atau figur publik, diduga melakukan panggilan video dengan para korban yang berada di luar negeri untuk mendukung skenario penipuan yang telah dirancang sama jaringan pelaku nih. Di area meja rias tersebut, polisi juga memperlihatkan puluhan ponsel, komputer, monitor, laptop, dan juga buku panduan percakapan yang digunakan para tersangka untuk menjerat korban melalui aplikasi kencan maupun media sosial. Wah, parah nih teman-teman berdua ya. Direktur Reserse Cyber Polda Jateng, Kombes Pol Himawan Sutanto Saragih, ini ngejelasin kalau F berperan sebagai sosok model yang ditampilkan ketika korban mulai meminta bukti identitas dari orang yang selama ini berkomunikasi dengan mereka. Oke, paham. Jadi pas nggak mau aku telepon, nggak mau aku chat dulu kan. So gagal sekali ini mau aku chatin, semua aku luncur bagus. Pas karena penasaran melihat yang mana karena ini, so mana kita melihat ngapain muka. Nah, si Fabiola inilah yang ditampilkan. Ini aku. Padahal sebenarnya enggak ya, teman-teman berdua. Kamu tuh cuman ditipu aja. Nah, kalau korban membutuhkan keyakinan, maka yang tampil bukan marketing, tetapi model. Kata Kombes Himawan, kalau kita kutip dari media, nih teman-teman berdua ya. Menurut dia, keberadaan model menjadi bagian penting dalam skema penipuan tersebut karena berfungsi memperkuat hubungan emosional yang sudah dibangun operator, nih teman-teman berdua ya. Ya iyalah, harus lihat fisiknya dulu nih teman-teman berdua ya, walaupun cuma pakai jasa modelnya ini nih teman-teman berdua. Nah, penyidik belum mengungkapkan identitas lengkap F karena proses pemeriksaan masih terus berlanjut, tapi pihak kepolisian memastikan kalau perempuan tersebut telah diamankan saat penggerebekan dan mengakui perannya dalam melakukan panggilan video dengan korban sesuai instruksi dari jaringan pelaku nih teman-teman berdua ya. Kasus ini melibatkan kerja sama lintas negara, ada dari Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation Amerika Serikat nih teman-teman berdua ya. Wah, FBI. Setelah ditemukan kalau sebagian besar korban berasal dari warga negara Amerika Serikat. Nah, tentunya mereka bekerja sama dengan berkolaborasi barengan sama FBI, Bareskrim dan Hub Binter untuk mendapatkan keterangan dari para korban tersebut nih teman-teman berdua. Kerjasama tersebut memang diperlukan ya untuk menelusuri identitas korban sekaligus memperkuat pembuktian perkara yang melibatkan jaringan lintas negara ini nih teman-teman berdua.

0: juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.

0: 2 tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar itu. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Waduh. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Ya udah enggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget kenapa ya aku respon.
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang enggak pengen jelas gitu. Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Pro FM Gorontalo, satu informasi terakhir sebelum nanti aku spill hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo untuk kalian semua ya di edisi pekan kemarin. Ini dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas ya, akan memperbarui sistem Quick Response Code Nitrogen P2 atau QR yang mana untuk pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi ya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan barcode yang belakangan ini marak terjadi di Nitrogen P2. Jadi Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan sistem QR Code yang saat ini dipakai masih bersifat statis dan nantinya akan diubah jadi dinamis sehingga lebih sulit untuk dipalsukan atau diduplikasi Nitrogen P2 ya. QR Code sekarang ini statis dan akan dibuat dinamis. Dengan dinamis itu tidak ada lagi potensi-potensi seperti kayak pemalsuan, duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI yang semakin maju saat ini nih. Menurut Wahyudi, pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI itu memungkinkan pelaku memanfaatkan foto kendaraan untuk membuat plat nomor hingga surat tanda kendaraan atau STNK palsu yang menyerupai dokumen asli ya, kemudian digunakan untuk mendaftarkan kendaraan ke aplikasi My Pertamina. Nah, karena itu BPH Migas akan memperkuat sistem keamanan QR Code-nya dengan fitur tambahan yang sulit untuk disalahgunakan. Nah, intinya PIN-nya ada macam-macam dan itu tidak bisa disalahgunakan ya. Turun berdua, BPH Migas juga mengevaluasi penggunaan QR Code untuk instansi maupun sektor industri menyusul pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan ya. Turun berdua, walah ini juga. Wahyuni menegaskan 7 truk tangki yang disita aparat dalam kasus tersebut bukan merupakan mitra resmi Pertamina maupun BPH Migas dan mereka juga mengevaluasi penggunaan QR Code untuk instansi maupun sektor industri menyusul pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan nih, Tuan Pedro ya. Mereka tuh akhirnya bisa menangkap dan menurutnya seluruh transportir resmi itu memiliki identitas perusahaan yang jelas serta dilengkapi dengan surat jalan resmi dan Pertamina yang dapat ditelusuri mulai dari asal pengiriman, SPBU tujuannya sampai dengan lokasi distribusi BBM. Jadi itu semuanya jelas nih Tuan Pedro ya. Walaupun begitu, BPH Migas juga mengakui adanya celah yang dimanfaatkan jaringan tertentu untuk mengumpulkan BBM subsidi dari sejumlah SPBU sebelum ditampung di kendaraan tangki nih Tuan Pedro. Nah, karena itu pihaknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi BBM subsidi termasuk juga dengan QR Code-nya nih Tuan Pedro.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku spill hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo di edisi tanggal berapa ya? Sebentar, kita coba lihat dulu ya. Kemarin tuh chat di 30 Mei, iya benar ya, teman kedua. Jadi teman kedua, seperti biasa ada satu lagu yang keluar nih, mungkin kalian sempat dengerin ya. Itu lagunya Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Padahal ini lagu lagi naik-naik banget nih teman kedua ya. Tapi gak tahu kenapa. Ya udahlah pokoknya ya, teman kedua, aku masih sering dengerin lagu ini nih, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Tapi ya mungkin banting sama requestan-requestan kalian yang lainnya nih teman kedua ya. Langsung aja kita masuk di posisi ke-20 nih. Entry kita ada Chill on 7 with Sederhana.

Selanjutnya di posisi ke-19 ada Raisa dengan Ku Harap Duka Ini Selamanya. Di posisi ke-18 itu nomor 2 Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-17 itu nomor 2 ada Sal Priyadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Selanjutnya di posisi ke-16 ini Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. Di posisi ke-15 ini terlebih dahulu kita punya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-14 ini terlebih dahulu Keliling dari Farel Hilal. Selanjutnya di posisi ke-13 ini terlebih dahulu Idgita Rutinitas. Di posisi ke-12 ini nomor 2 kita punya Liodra Pura-Pura. Lanjut di posisi ke-11 ini nomor 2 Angie Carvalho Remuk. Masuk di posisi ke-10 ini nomor 2 Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Di posisi ke-9 ini nomor 2 kita punya Sabrina Leaner, Haha. Di posisi ke-8 ini nomor 2 kita punya Divki Halif featuring Prinsa Mendagi, Seandainya. Selanjutnya di posisi ke-7 ini nomor 2 Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi ke-6 di turnamen kedua ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Masuk di 5 besar di turnamen kedua diawali dulu dari lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Lanjut di posisi ke-4 di turnamen kedua ada Nukah, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Di posisi ketiga di turnamen kedua ada NPD, Sempurnanya Aku. Lanjut di posisi kedua di turnamen kedua, Bersenja Gurau dari Raim Laode. Dan untuk juara kita di turnamen kedua, Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: Okay, that's all for the way to the untuk hasil rekapan chart Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo di edisi Sabtu tanggal 30 Mei 2026 nih turun berdua ya. Jangan lupa nanti di pukul 7 aku juga bakal spill untuk hasil rekapan chart International Top 20 Pro DFM Gorontalo. Jangan kemana-mana.
1: Pro DFM. Teman terbaik kamu.

0: Dan sekarang sudah dipukul 7 tepat waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk update dulu informasi perakiraan cuaca hari ini nih, tahun 2 di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawati Arimi Pratiwigani. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Kamis 4 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan dengan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Motilango, Astaraga, Manangu, Pinogu, Dinggilo, Sumalata, Monano, Sumalata Timur, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan petir. Arah angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 28 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibo Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 DFM, teman terbaik kamu. Pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk spill topik pembahasan kita di pagi hari ini di Spada. Atau topic of the day ini turun kedua ya. Jadi aku mau membahas tentang hari keju sedunia nih turun kedua yang diperingati hari ini tanggal 4 Juni ya, turun kedua. Jadi World Cheese Day yang diperingati setiap tanggal 4 Juni setiap tahunnya. Yang mana momen ini menjadi perayaan global bagi para pecinta kuliner ini untuk mengapresiasi sejarah, keberagaman rasa dan juga manfaat nutrisi dari salah satu produk olahan susu tertua di dunia ini nih turun kedua ya. Nanti juga aku bakal kasih informasi tentang asal-usul dan juga sejarahnya nih turun kedua. Perayaan hari keju juga di Indonesia itu seperti apa, mengapa keju itu begitu istimewa, dan fakta sejarah sama arkeologinya nih turun kedua ya. Kenapa tuh keju bisa tercipta nih turun kedua? Ada sisi gelap dan juga keamanan, karakteristik dan juga unsur kimia. Dan beberapa cerita menarik ya turun kedua dan unik seputar keju yang paling terkenal di dunia buat kalian nih turun kedua. Tapi aku juga nanti bakalan mintain respon kalian soal menurut kamu apa menu makanan di Indonesia yang cocok dan gak cocok untuk dipakein keju nih turun kedua ya. Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19 924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian ya turun kedua. Nanti untuk setiap respon dan juga requestan kalian bakal aku puterin dan bacain di pukul 7:50 dan pukul 8:50. Intinya kita bakal membahas ini sampai di jam 9 pagi nanti nih turun kedua seperti biasa.

0: bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu, malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, AC aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisang.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: share foto pemajikan ini di grup sekolahan.
1: Ah.
2: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
2: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak diblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
2: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
2: Nah, itu baru tindakan yang benar.

94 DFM, teman terbaik kamu. Mari kita membahas tentang hari keju sedunia secara lengkap nih, teman berdua ya. Benarnya, awal mulanya itu tuh perayaan ini pertama kali diinisiasi di Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1914 nih, teman berdua ya. Yang mana Wisconsin ini sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil keju terbesar dan paling terkenal di dunia. Menjadi global seiring berjalannya waktu.

vitamin D yang sangat baik untuk kesehatan tulang nih teman-teman berdua. Dan yang kedua, keju itu sangat beragam ya. Di seluruh dunia terdapat ribuan jenis keju dengan karakteristik berbeda, mulai dari keju segar, keju lele, sampai dengan keju tua yang difermentasi bertahun-tahun nih teman-teman berdua. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat fakta sejarah dan juga arkeologinya, keju tertua di dunia tuh ada arkeolog yang menemukan sisa-sisa keju berusia 3.200 tahun di dalam makam Mesir kuno. Nah, sebenarnya keju juga ditemukan dengan tidak sengaja nih teman-teman berdua, atau ditemukan dengan ketidaksengajaan. Keju pertama kali tercipta secara tidak sengaja sama pengembara yang menyimpan susu di dalam perut hewan atau kantong pelana, yang mana enzim di dalam perut hewan tersebut mengubah susu menjadi dadih dan juga whey. Sebenarnya, sisi gelap dan juga keamanan dari keju, makanan paling sering dicuri ya, selain kedua, adalah keju. Makanan yang paling sering dicuri di dunia, sekitar 4% dari seluruh produksi keju di dunia, hilang akibat pencurian di supermarket nih, selain kedua ya. Ada pasar gelap keju juga. Di Italia, terdapat jaringan kriminal khusus yang mencuri keju Parmigiano Reggiano yang bernilai tinggi untuk dijual di pasar gelap nih, selain kedua. Dan bank keju, ada juga fakta menariknya nih ya, selain kedua. Beberapa bank di Italia, mereka tuh menerima roda keju Parmigiano Reggiano sebagai jaminan pinjaman modal bagi para peternak nih teman-teman berdua. Kenapa? Gak heran ya, kalau banyak orang yang mencuri keju Parmigiano Reggiano ini, yang memang bernilai tinggi dan seringkali kita bisa temukan dijual di pasar gelap. Nah, karakteristik dan juga unsur kimia, kalau dilihat keju katanya ada sebuah penelitian yang mengatakan bisa memicu mimpi buruk. Kalau menunjukkan kalau keju, makan keju sebelum tidur itu dapat memicu mimpi aneh. Sebenarnya bukan mimpi buruk ya, cuman efek ini disebabkan sama kandungan asam amino triptopan. Nah, membuat kecanduan juga karena keju mengandung senyawa caseomorphins. Oke, caseomorphins. Yang mana senyawa ini bisa memberikan efek menenangkan dan adiktif yang mirip dengan dopamin pada otak manusia ya. Teman-teman berdua, wah keren nih. Keju ternyata bukan cuman makanan unik yang difermentasi aja, tapi ternyata banyak sejarah-sejarah menarik atau fakta-fakta menariknya nih teman-teman berdua ya. Ada beberapa cerita unik juga seputar keju yang paling terkenal di dunia. Pertama, keju katanya bisa meramal masa depan dan juga sihir, atau yang dinamakan tiromansi. Pada abad pertengahan di Eropa, keju tidak hanya dimakan tetapi juga digunakan untuk meramal masa depan. Ini sebuah praktek yang disebut tiromansi. Para peramal akan mengamati pola lubang, bentuk pembekuan dadi, sampai dengan pertumbuhan jamur pada keju untuk memprediksi nasib, jodoh, atau keberuntungan seseorang. Ya, walaupun sebenarnya ini kita jangan terlalu percaya juga ya. Bahkan dalam sejarah sihir kuno, keju sering digunakan sebagai media mantra pelindung atau persembahan kepada makhluk gaib nih teman-teman berdua ya. Ada juga tradisi ekstrim mengenai keju nih, namanya Cooper's Hills Cheese Rolling. Kalian tuh mengejar keju ya, setiap tahun di Gloucestershire, Inggris namanya ya. Waduh, susah banget nyebutinnya. Gloucestershire di Inggris diadakan festival ekstrim bernama Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Jadi ada sebuah roda keju double Gloucester namanya ya, seberat 3,6 kg digelindingkan dari puncak bukit yang sangat curam. Ratusan peserta akan berlari, melompat dan terjatuh berguling-guling ke bawah bukit untuk mengejar keju tersebut nih teman-teman berdua. Siapapun yang berhasil melewati garis finish pertama kali di bawah bukit berhak membawa pulang keju tersebut sebagai hadiah utama. Karena medannya yang berbahaya, cedera seperti patah tulang sudah menjadi hal biasa dalam festival ini nih teman-teman berdua ya. Yang ketiga, ada juga kisah cinta tragis di balik penemuan keju Roquefort nih teman-teman berdua. Nah, keju Roquefort atau keju yang berjamur biru yang sangat terkenal dari Prancis ini memiliki legenda romantis sekaligus menggelikan tentang asal-usulnya. Jadi Alkisah, ada seorang pemuda gembala sedang memakan bekal roti dan keju domba segar di sebuah gua di wilayah Roquefort-sur-Solzone. Nah, tiba-tiba dia melihat seorang gadis cantik berjalan dari kejauhan. Dia tuh terpikat sama kecantikan gadis ini. Si pemuda langsung meninggalkan makanan kesukaannya di dalam gua demi mengejar gadis tersebut. Nah, berhari-hari kemudian, dia kembali ke gua tersebut karena gagal mendapatkan hati si gadis ini ya. Bekal kejunya telah berubah menjadi penuh jamur hijau atau Penicillium Roquefort. Karena sangat lapar, dia nekat memakannya dan ternyata rasanya justru menjadi jauh lebih lezat

dan juga tajam nih Tuan V2 ya. Jadi kayak dia tuh gak mikir, karena udah lapar aja, memang gila orang ini. Lagi makan, lihat cewek cantik dikejar, gak dapat ceweknya, balik-balik makan lagi kejunya. Walaupun sebenarnya udah berjamur ya, tapi ternyata keju itu tuh karena sudah berjamur seperti itu, malah jadi tambah enak rasanya. Nah, yang keempat ada Miriam keju dalam pertempuran Angkatan Laut. Salah satu cerita taktis paling aneh terjadi pada abad ke-19 ya, dalam pertempuran laut antara Uruguay versus Argentina. Jadi sebuah kapal perang Uruguay kehabisan peluru meriam di tengah pertempuran sengit melawan armada Argentina. Sang kapten, John Coe namanya, menolak untuk menyerah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke dapur kapal dan mengambil persediaan keju Belanda yang sudah sangat tua dan mengeras seperti batu. Nah, keju-keju tersebut bulat keras dimasukkan ke dalam meriam dan ditembakkan ke arah kapal Argentina. Tembakan keju ini berhasil merusak layar dan dek kapal musuh, membuat pasukan Argentina kebingungan sekaligus terpukul mundur sama senjata yang tidak biasa ini nih, Tuan V2 ya. Dan yang kelima, ada tradisi keju bayi yang baru lahir atau groaning cheese nih, Tuan V2 ya. Di wilayah pedesaan Inggris kuno terdapat tradisi unik yang dinamakan groaning cheese. Saat seorang ibu sedang berjuang melahirkan, mengeluarkan suara rangan atau groaning, pihak keluarga akan menyiapkan satu roda keju besar. Keju tersebut kemudian dilubangi di bagian tengahnya secara bertahap selama masa menyusui, dan saat hari pembaptisan sang bayi, bayi tersebut akan diloloskan atau dilewatkan melalui lubang di tengah roda keju tersebut. Tradisi ini dipercaya masyarakat setempat dapat membawa keberuntungan, kesehatan, dan umur panjang bagi si anak nih, Tuan V2 ya. Ternyata cerita-cerita yang kayak gini juga yang mungkin mitos ya, seringkali kita temukan di Indonesia, terjadi juga di Eropa, di Inggris nih, Tuan V2. Nah, jadi itu adalah beberapa fakta menarik tentang keju nih, Tuan V2, dan juga sejarahnya. Bagaimana keju bisa ditemukan nih, Tuan V2. Intinya menarik nih kalau membahas tentang keju ya. Walaupun sebenarnya ini salah satu makanan yang nggak terlalu aku favoritkan, Tuan V2. Tapi mana tahu keju tuh sebenarnya punya banyak cerita menariknya nih, Tuan V2. Yang mungkin bisa lebih tambah menggugah selera kalian untuk makan keju ya, bagi para pecinta keju yang lagi dengerin Pro FM Gorontalo di pagi hari ini nih, Tuan V2 ya. Aku masih tetap tungguin respon kalian soal makanan khas Indonesia apa yang menurut kamu tuh cocok dan gak cocok kalau dipakein keju. Jangan lupa kasih jawabannya di Instagram kita @pro_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 19 924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian, nanti untuk informasi hasilnya bakal aku puterin di pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Teman berdua, berbicara tentang karya anak bangsa, banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari keberhasilan film animasi terbaik dari Indonesia, yaitu Jumbo, karya sutradara dan penulis Rian Adriandi, dan Visinema nih, selaku rumah produksi yang berperan penting dalam pendistribusian ke luar negeri, sampai film ini nih jadi go internasional. Terbaru nih, film ini bakal menjajakan kakinya di pasar perfilman Amerika Selatan akhir bulan ini, di bulan Juli ya. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out nih saat bekerja ya, adalah hal-hal yang bikin film ini tayang sampai pertengahan tahun 2025 ini di luar negeri. Padahal, awal dari penayangannya di bioskop Indonesia tuh udah dari tanggal 31 Maret lalu. Kebayang gak sih effort mereka sampai dengan saat ini? Ingat, apapun pekerjaan kamu saat ini, selalu jadikan 4 hal penting tadi sebagai pegangan. Mana tahu keberhasilan kamu hanya terkendala dari 4 hal penting tadi. Ketekunan, kerja keras, pantang menyerah, dan all out saat bekerja.

Oke, dia turun video sekarang. Waktunya untuk aku bacain respon kalian. Nanti lagunya tuh bakal diputerin setelah aku spill hasil rekapan chat International Top 20 ya, turun video 2. Jadi kita coba lihat dulu jawabannya, apakah sudah ada beberapa orang yang ikutan. Bentar, ini sudah ada beberapa orang. Wah, banyak. Nasgur keju. Ah, nasgur keju dari Puspitonda. Nasgur keju cocok, gak cocok rendang keju. Iya, iya. Cocok banget ya. Rendang kok pakai keju. Yahut, yang cocok soto Betawi. Yang gak cocok di lidah ada gudeg. Oke. Iya, gudeg pakai keju mana sih? Bakso katanya. Pitchword. Spaghetti dan seblak itu cocok. Gak cocoknya apa? Yang cocok pisang goreng, yang gak cocok rendang. Rendang ini lucu banget ya. Ketoprak sih. Oke deh. Kalau gitu aku coba puterin requestan kalian ya. Tapi bentar. Sambil cipta. Kita lihat kalau Jagat Rasa tuh sudah masuk playlistnya kita atau belum. Jagat Rasa. Sudah ada satu lagu. Nanti lanjut lagu yang kedua. Itu... mana ini? Roni Parulian featuring Vanessa Z. Takkan terulang. Ini dari Cotton Skies nih tahun kedua. Ya udah, aku nanti bakal puterin dua lagu ini. Tapi sebelumnya aku bakal spill dulu hasil rekapan chart International Top 20 ya. Untuk itu jangan kemana-mana. Nih, langsung aja.

Oke, di Trendfredo waktunya untuk hasil rekapan chart Indonesia Top International Top 20 maksudnya ya. Prodo FM Gorontalo di edisi Sabtu tanggal 30 Mei 2026 kemarin. Satu lagu yang keluar itu Getting Girl from Meghan Trainor. Dan sebagai penggantinya ada Shakira featuring Burna Boy with Die Die di new entry kita yang posisi ke-20. Lanjut di posisi ke-19 nih ada Madonna featuring Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Di posisi ke-18 nih Trendfredo kita punya Stephen Sanchez with Love, Love, Love. Selanjutnya di posisi ke-17 nih Trendfredo ada John with This Won't Last Forever. Di posisi ke-16 nih Trendfredo kita punya Sienna Spiro with The Visitor. Di posisi ke-15 nih Trendfredo kita punya Lizzo, Don't Make Me Love You. Selanjutnya di posisi ke-14 nih Trendfredo Bibi Rexha, I Like You Better Than Me. Selanjutnya di posisi ke-13 nih Trendfredo Taylor Swift, Mr. Know It All. Lanjut di posisi ke-12 nih King Promise featuring Mr. Easy, That Way. Di posisi ke-11 nih Trendfredo ada Anima featuring Lisa with Bad Angel. Di posisi ke-10 nih Trendfredo ditempatin sama Bruno Mars with Risk It All. Selanjutnya di posisi ke-9 nih Trendfredo ada BTS with Swim. Masuk di posisi ke-8 nih Jennifer Lopez featuring David Guetta with Save Me Tonight. Di posisi ke-7 ini Trendfredo turun satu peringkat, Homebreaker from Somber. Selanjutnya di posisi ke-6 ini Trendfredo Bibi Rexha featuring Faithless with New Religion. Di posisi ke-5 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Lanjut di posisi ke-4 nih Trendfredo Miles Smith featuring Niall Horan with Drive Safe. Selanjutnya di posisi ke-3 ada Danny L. Harley featuring Dua Lipa with Too Hard. Di posisi runner-up nih Trendfredo ada Shaggy featuring Robin Thicke with Looking Lovely. Dan untuk juara kita nih Trendfredo Lenny, When Did You Stop Loving Me?

Oke, di Trans Radio itu dia untuk hasil rekapan chart Indonesia dan International Top 20 Pro FM Gorontalo. Jangan lupa untuk mendengarkan chart ya, Indonesia dan International Top 20 Pro FM Gorontalo setiap akhir pekan di hari Sabtu mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah.